besar. Namun lawan yang akan dihadapi Kanada tak dapat dipandang remeh, mengingat Afrika Selatan mampu menjadi tim kejutan di grup A Piala Dunia.

Karebakau Puna sampai Suvo Sarara, pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendorong para pemuda untuk menjadikan olahraga sebagai ajang dan wadah pembentukan karakter generasi muda di masa mendatang. Menurutnya, setiap peserta yang mengikuti kompetisi olahraga merupakan representasi sekolah, keluarga, sekaligus generasi penerus Kabupaten Donggala. Menurutnya, kegiatan olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter,

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Nabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya di TOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Kumuyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 30 menit bergeser di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai sebut Sarara, di pagi hari ini kita ada di acara Sarapan Uvempoi, di mana kita akan membahas tentang kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri.

Nah, sama-sama Sarara, olahraga selama ini sering dipandang sebagai ajang untuk mencari kemenangan, mengejar prestasi, dan membuktikan kemampuan seseorang maupun sebuah tim. Namun lebih dari sekedar pertandingan, kompetisi olahraga sesungguhnya menjadi ruang belajar yang sangat luas bagi setiap individu untuk mengenal dirinya, untuk mengasah kemampuannya serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, di dalam sebuah kompetisi, seseorang tidak hanya belajar bagaimana mencetak angka, memenangkan pertandingan atau meraih medali. Lebih dari itu, olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan yang tidak selalu diperoleh melalui teori di ruang kelas. Nah, sama-sama Sarara, melalui kompetisi olahraga, seseorang belajar tentang disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan bahkan setiap kekalahan ini menjadi pengalaman yang membentuk karakter dan mental seseorang. Nah, bagi seorang atlet, kompetisi ini adalah tempat untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang telah dibangun melalui proses latihan. Namun, bagi masyarakat luas, terutama generasi muda, kompetisi olahraga ini dapat menjadi tempat untuk menemukan bakat dan potensi dirinya. Nah, sama-sama Sarara, tidak semua orang yang mengikuti kompetisi akan menjadi juara. Tetapi setiap orang yang berani mengambil bagian dalam sebuah pertandingan telah mendapatkan pengalaman yang berharga. Karena dalam olahraga, proses perjalanan menuju prestasi ini sering kali jauh lebih penting dibandingkan hasil akhirnya. Kekalahan bukan berarti kegagalan. Kegagalan

Dan sampai sebuah sarara, kekalahan adalah bagian dari pembelajaran. Dari sebuah kekalahan ini dapat mengevaluasi kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan juga kembali berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, nilai inilah yang menjadikan kompetisi olahraga sebagai salah satu media pendidikan karakter yang efektif. Dan olahraga ini mengajarkan seseorang untuk tetap rendah hati ketika menang dan tetap kuat ketika menghadapi kekalahannya.

Sampai sebut Sarara, dalam sebuah pertandingan seorang atlet tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, mental yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan. Seseorang atlet yang memiliki kemampuan yang luar biasa tetapi tidak mampu mengendalikan emosi dan juga tekanan pertandingan akan mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari kompetisi olahraga mengajarkan bagaimana seseorang mengelola rasa takut, kecemasan dan juga tekanan. Ketika berada di lapangan, seseorang dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, bekerja sama dengan tim, dan juga tetap fokus menghadapi situasi yang berubah. Nah, dari proses tersebut muncul kemampuan berpikir kritis dan juga keberanian mengambil keputusan. Bagi anak muda, pengalaman mengikuti kompetisi dapat menjadi latihan menghadapi kehidupan yang nyata. Sebab kehidupan juga memiliki banyak tantangan, persaingan dan juga situasi yang membutuhkan ketangguhan mental.

Nah, sahabat Zufu, sararah olahraga membangun kebiasaan untuk tidak mudah menyerah. Ini seseorang pemain sepak bola misalnya tidak selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Dan seorang atlet bulu tangkis tidak selalu memenangkan setiap pertandingan. Dan seseorang pelari tidak selalu menjadi yang tercepat. Namun dari setiap pengalaman tersebut, mereka belajar bahwa keberhasilan membutuhkan proses yang panjang. Keberhasilan dalam olahraga bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang konsistensi. Dan banyak atlet belajar bukan hanya karena memiliki kemampuan sejak awal ini, tetapi karena mereka terus belajar, berlatih, dan juga memperbaiki diri. Dan kompetisi ini yang mempertemukan seseorang dengan tantangan. Dan dari tantangan itulah potensi diri dapat berkembang.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, untuk sampau, kari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat Sepuh Sarara, setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan dalam kecepatan, kekuatan, strategi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Namun seiring kali potensi tersebut belum terlihat karena tidak mendapatkan ruang untuk berkembang. Dan kompetisi olahraga ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seorang anak yang awalnya hanya bermain olahraga sebagai hobi bisa menemukan bakatnya ketika mengikuti pertandingan. Nah, dari sanalah muncul motivasi untuk terus berkembang dan juga meningkatkan kemampuannya. Nah, selain kemampuan teknis, olahraga juga membantu seseorang mengenali karakter dirinya. Dan melalui pertandingan, seseorang dapat mengetahui apakah dirinya mampu bekerja dalam tekanan dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain serta bagaimana menghadapi berbagai karakter dalam sebuah tim. Nah, olahraga ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama dalam olahraga beregu. Ini kemenangan tidak bisa diraih hanya oleh satu orang. Setiap anggota memiliki peran dan juga tanggung jawab. Nah, sampai sebut sarara, nilai kebersamaan inilah yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sosial. Karena seseorang yang terbiasa bekerja sama dalam olahraga akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, menghargai perbedaan, dan juga membangun hubungan positif dengan orang lain. Karena itu, kompetisi olahraga ini tidak hanya melahirkan atlet, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Nah, sampai sebut sarara, di balik perkembangan seorang atlet atau peserta olahraga terdapat peran besar dari pelatih, keluarga, komunitas, dan juga lingkungan sekitar. Pelatih ini bukan hanya bertugas mengajarkan teknik bermain, tetapi juga menjadi pembimbing yang membantu seseorang menemukan kemampuan terbaiknya. Nah, dari seorang pelatih ini mampu melihat potensi yang mungkin belum disadari oleh seorang atlet. Melalui arahan, evaluasi, dan motivasi, pelatih membantu peserta memahami bahwa prestasi tidak datang secara instan, dan latihan yang rutin, disiplin, serta kemampuan untuk belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju keberhasilan. Dan karena itu, menciptakan ruang olahraga yang sehat dan mendukung ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena kompetisi harus menjadi tempat yang memberikan pengalaman positif, bukan hanya mengejar kemenangan. Nah, nilai yang diperoleh dari olahraga tidak berhenti ketika pertandingan selesai. Disiplin yang dibangun melalui latihan, ini kemampuan bekerja sama, keberanian menghadapi tantangan, dan juga semangat pantang menyerah akan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang yang sukses dalam berbagai bidang karena mereka membawa nilai-nilai yang dipelajari dari olahraga. Nah, mereka juga memahami bahwa sukses membutuhkan kerja keras, proses panjang, dan juga kemampuan untuk terus belajar. Nah, olahraga mengajarkan bahwa setiap pencapaian memiliki perjalanan, tidak ada juara yang lahir dalam satu malam. Semua ini membutuhkan latihan, pengorbanan, dan juga kemampuan untuk berkembang. Oleh karena itu, kompetisi olahraga ini harus dipandang sebagai ruang pendidikan yang membangun manusia secara utuh. Dan bukan hanya menghasilkan pemenangan dalam pertandingan, tetapi juga menghasilkan individu yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Nah, sampai sebut sarara, kompetisi olahraga ini adalah lebih dari sekedar arena pertandingan. Ia adalah tempat belajar, tempat bertumbuh, dan juga tempat menemukan potensi terbaik dalam diri seseorang. Dan melalui olahraga, seseorang belajar mengenal kemampuan dirinya, belajar menghadapi tantangan, dan juga belajar menghargai proses, dan
juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, menang atau kalah hanyalah bagian dari perjalanan. Yang paling berharga itu adalah pengalaman, pembelajaran, dan juga perubahan positif yang diperoleh selama proses tersebut. Karena pada akhirnya tujuan terbesar dari olahraga ini bukan hanya mencetak juara di lapangan, tetapi membentuk manusia yang memiliki semangat, karakter, dan juga kemampuan untuk terus berkembang. Nah, baik, sampai sebuah sararah, tak terasa kebersamaan kita di sarapan Uvempoi pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa memberikan wawasan lagi untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk Kemio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Dan kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Kemio. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di sesi kedua nanti ada narasumber kita, dan ini tentunya akan membahas tentang kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Dan ini narasumber yang bernama Yusri SPD MPD. Dan jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

pura-pura, pemerintah Kota Palu ajang putra-putri Katulistiwa kembangkan potensi pemuda. Rumba sampai secara ruku pura-pura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menyatakan ajang putra-putri Katulistiwa Sulawesi Tengah sebagai sarana pengembangan potensi generasi muda serta memperkuat peran pemuda dalam membangun daerah. Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, menyambut baik program tersebut sebagai upaya mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Di mana ia mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus memperkuat peran mereka dalam membangun daerah.

Terbakau punah sampai subuh secara kupura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi pastikan tanggap darurat gempa bumi tidak diperpanjang. Rumba pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memastikan tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat akibat gempa bumi di daerah tersebut. Kesimpulannya, untuk tanggap darurat di Kabupaten Sigi tidak akan diperpanjang, di mana kata Wakil Bupati Sigi sekaligus juga sebagai Komandan Satgas Tanggap Darurat Samuel Lansenpongi. Dan ia juga mengungkapkan pemerintah daerah bersama Forkopimda Sigi segera melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait masa tanggap darurat di Kabupaten Sigi. Dan di mana selanjutnya mulai tanggal 1 Juli 2026 akan langsung masuk masa transisi dan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah untuk fokus dan konsentrasi pada pembangunan 50 huntara di Kecamatan Nokilalaki. Tentunya sebelumnya pembangunan dimulai, lahan dan lokasi huntara masing-masing warga harus segera dilakukan pembersihan dengan bekerja sama dengan TNI, Polri dan masyarakat setempat. Sampai subuh sarar kupura-pura vesia mukarebasalea tinti sasio ante aku arif lohubo popevai panjalingena rikarebasalea tinti sapuluh.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kami menjobuna, karena gana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
5: Oke, baik, sampai subuh secara kupura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar pemirsa TikTok juga, karena kita live di TikTok untuk pagi hari ini di program Sarapan Uvempoi. Dan topik kita hari ini sampai subuh secara kupura-pura, ya, kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Nanti sebentar kita akan terhubung bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, yaitu Bapak Yusri SPD MPD. Sampai subuh secara kupura-pura, nanti kita tanya sih bagaimana sih perkembangan olahraga di SMP satu, ya. Terus tentunya juga bagaimana sih kompetisi olahraga di seputaran SMP 1 juga tentunya sampai sebesar kopra-kopra. Nah, jadi tentunya kalau kita bicara seputar olahraga, tidak hanya berbincang tentang kemenangan, medali, atau prestasi di lapangan. Lebih dari itu juga, olahraga menjadi salah satu ruang pendidikan yang mampu membentuk karakter, melatih kedisiplinan, membangun kerjasama, serta juga menggali potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Nah, jadi di lingkungan sekolah begitu, ya, kompetisi olahraga menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Nah, jadi tentunya melalui pertandingan, ya, siswa belajar tentang kerja keras, tanggung jawab, sportivitas, serta juga bagaimana menghadapi tantangan dan tekanan begitu. Nah, jadi sekolah ini memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang, tentunya tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga melalui kegiatan non akademik, ya, seperti olahraga, ya. Tentunya dukungan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tentunya lahirnya generasi muda yang sehat, percaya diri, dan tentunya juga berprestasi. Baik, sampai subuh secara kupura-pura. Untuk pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, ya, yaitu Bapak Yusri SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Yusri. Sehat-sehat, Pak, ya?
6: Ya. Alhamdulillah sehat.
5: Ya, Pak, untuk pagi hari ini kan kita punya topik nih seputar kompetisi olahraga, tentunya sebagaimana ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Nah, kalau dari SMP 1 sendiri, Pak, bagaimana sih upaya kepala sekolah nih, atau upaya SMP Negeri 1 Palu ini dalam memberikan kesempatan kepada siswa tentunya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang olahraga nih, Pak? Gimana nih, Pak?
6: Baik, pertama-tama kami menyampaikan bahwa semua anak itu punya potensi dan kemampuan. Betul. Dari latar belakang keluarga manapun itu. Dan di SMP 1 sendiri kita ketika memahami dan sangat mengetahui ini, kami mendukung dan juga support kegiatan-kegiatan yang nah, awal ketika anak-anak masuk SMP 1, kita memberikan questionnaires atau semacam angket untuk mengidentifikasi di komunikasi dengan akademi. Kami sangat support, kami sangat mendukung non akademi, khususnya ekstrakurikuler. Kurikuler, kenapa? Karena banyak ada oleh kita bisa lihat dari beberapa aspek, salah satunya nilai sportivitas yang selalu dengar baik dari pemerintah maupun dari kegiatan-kegiatan panitia, di mana di kegiatan ekstrakurikuler bukan cuma kalau umpama lomba bukan cuma dari sportivitas, tapi juga ada nilai bekerjasama, ada nilai sosial di situ, ada nilai kedisiplinan. Nah, di sini anak-anak tidak hanya perlu untuk mengetahui pelajaran di dalam kelas, tapi juga pelajaran-pelajaran di luar kelas, salah satunya lewat kegiatan-kegiatan. Makanya kami di SMP Negeri 1 Palu sangat mendukung kegiatan-kegiatan non-akademik maupun ekstra kurikuler yang diikuti oleh anak-anak. Karena, kenapa? Karena lewat kegiatan tersebut anak-anak banyak belajar nilai-nilai sosial seperti yang kami katakan tadi, baik nilai gotong royong di situ ada, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab dan sebagainya. Nah untuk tak banyak ekstrakurikuler yang kita kami programkan diberikan kesempatan kepada
5: ya. Waduh, terputus nih. Halo. Halo. Waduh, sayang nih terbisa.
6: Untuk menpaus.
5: Halo Pak Yusri. Pakai
6: halo.
5: Terputus.
6: Halo.
5: Putus-putus.
6: Halo. Kapsek. Didengar.
5: Iya.
6: Didengar ya.
5: Iya, putus-putus.
6: Oh iya. Cek. Lanjut, jadi kalau untuk SMP Negeri 1 Palu, kami sangat kegiatan-kegiatan anak, khususnya ekstrakurikuler, baik kegiatan organisasi maupun olahraga. Kenapa? Seperti yang kami sampaikan tadi, di kegiatan ekstra olahraga dapatkan atau dipelajari hal tadi sudah kami sampaikan di olahraga itu yang mereka perlu ketahui dan mereka langsung di mana ada nilai kedisiplinan juga di situ, nilai sama nilai tanggung jawab. Salah satunya bola misalnya. Jadi kalau kami di SMP 1 alhamdulillah dari beberapa kegiatan olahraga yang diikuti oleh anak-anak dan itu menjadi program pemerintah adalah bola, basket, voli dan sebagainya. Misalnya di bola, ketika anak-anak aktif di kegiatan sepak bola misalnya, itu kan tim di situ. Di tim itu ketika bermain ada nilai kerjasama yang langsung dipraktikkan oleh anak. Saling menghargai di situ, ada tolong menolong di situ. Nah, jadi intinya bahwa kalau kami di SMP Negeri 1 Palu, kami sangat mendukung kegiatan yang ada dengan surut, apalagi ke di situ ada ruang belajar yang hanya secara teoritikal tentang yang kami sampaikan tadi, tapi mereka langsung praktek, mereka langsung berkolaborasi, mereka langsung memahami, mengetahui dan sebagainya di situ. Makanya bagi kami olahraga merupakan salah satu media yang sangat penting dan baik untuk diikuti oleh anak-anak. Kenapa? Karena di kegiatan olahraga tersebut banyak nilai yang tidak didapatkan di dalam kelas dan itu praktek langsung seperti itu, Mas. Okay.
5: Pak Kepsek, ini apa kira-kira tantangan begitu yang dihadapi sekolah untuk mengembangkan kegiatan olahraga di lingkungan SMP 1 sendiri, Pak? Tantangannya kira-kira apa tuh?
6: Nah, umpama tantangannya salah satunya adalah memanage atau menyeimbangkan antara kegiatan olahraga anak-anak dengan kegiatan akademik anak-anak itu sendiri, bahwa kita tidak bisa pungkiri hadirnya anak-anak ya, di sekolah itu untuk belajar yang secara umum itu sudah terjadwalkan dan termasuk tidak bisa pungkiri untuk itu bahwa mereka harus belajar bahasa Inggris, mereka belajar IPA, matematika dan sebagainya. Tetapi di satu sisi berbicara konsep belajar seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kegiatan olahraga itu akan disikap nilai sangat baik dari oleh anak untuk masa depan mereka. Nah, salah satu tantangan kami adalah mensinergikan antara kegiatan olahraga dengan kegiatan akademiknya. Dan alhamdulillah sampai saat ini semua kami baik guru-guru, tenaga administrasi itu mensupport, sehingga kami sampai saat ini alhamdulillah akademik
5: ada terputus lagi nih Pak Kepsek. Iya, halo.
6: Halo.
5: Iya.
6: Halo.
5: Iya, lanjut Pak. Tadi terputus Pak.
6: Iya. Ya, jadi salah satu tantangan yang kami hadapi adalah menyeimbangkan jadwal antara sudah ada atau yang memang anak-anak harus ikuti ketika mengikuti pelajaran dan menyelesaikan materi dengan kegiatan alhamdulillah sampai saat ini kami di SMP 1 baik guru maupun

0: Oh, sayang terputus lagi nih pendengar sampai sebesar aku pura-pura. Kadang memang seperti itu ya.
1: Komunitas anak muda yang.
0: Pak Kepcek, kira-kira.
1: Jadi,
0: ya, Pak Kepcek.
1: Iya.
0: Mohon maaf ini terputus-putus kita. Kira-kira apa nih olahraga yang paling menonjol di SMP Negeri 1 Palu ini Pak Kepcek? Yang mungkin sekarang lagi booming-boomingnya di SMP 1 ini.
1: Kalau saat ini kita sepak bola, Pak. Alhamdulillah. Jadi sepak bola. Jadi di SMP 1 Palu yang paling menonjol saat ini ada dua, tapi yang paling menonjol adalah sepak bola. Alhamdulillah. Sepak bola itu ada satu program namanya GSI, Gala Siswa Indonesia, merupakan program, salah satu program andalan Kemendikdasmen. Dan selama 3 tahun berturut-turut SMP 1 mewakili Sulawesi Tengah untuk pertandingan GSI berlaga di nasional di Jakarta. Jadi sepak bola itu merupakan salah satu kegiatan olahraga atau lomba yang sangat menonjol di SMP Negeri 1 Palu selain basket. Jadi sepak bola dan basket itu dua olahraga yang menonjol. Selain ada voli, ada silat, ada karate, taekwondo dan sebagainya. Seperti itu, Mas.
0: Oke. Pak, ini kalau apa nih harapan dari Pak Kepcek nih kepada siswa-siswa yang berprestasi tentunya kayak tadi sepak bola, basket dan tentunya juga voli dan olahraga lainnya. Apa kira-kira harapan Bapak ini kepada siswa-siswa tersebut?
1: Pertama bahwa kegiatan olahraga tersebut merupakan kegiatan yang sangat mereka gandrungi, mereka sukai dan minati. Nah, harapan kami adalah mereka tidak hanya berbicara pada tidak hanya berpikir tentang minat mereka, hobi mereka, tapi harapan kami dengan memberikan motivasi dan dukungan besar kepada mereka di olahraga tersebut, mereka bisa belajar banyak tentang nilai-nilai sosial seperti kami sampaikan tadi, bahwa di sepak bola ada nilai kerja sendiri, nilai sosial berhubungan dengan kerja sama, ada kedisiplinan di situ, ada saling toleransi di situ, ada hargai di itu. Jadi kalau umpama satu tim seperti kepercayaan, kepercayaan berarti tidak bisa menang tim. Ketika salah satu striker misalnya membawa bola, nah yang lain harus memberikan kepercayaan untuk dia membawa, dan dia pun juga harus percaya bahwa temannya di tim itu juga bisa melakukan hal sama, sehingga ada kerjasama. Nilai-nilai itu yang kami sangat harapkan mereka pahami, pelajari secara langsung, sehingga nanti menjadi modal mereka di masa depan nanti.
0: Oke. Pak, kira-kira apa sih yang siswa-siswi butuhkan begitu yang agar kompetensi mereka itu lebih meningkat, dan tentunya kayak harapan kita ke tingkat nasional maupun bagaimana mereka itu membangun kedisiplinan dalam olahraga. Nah, kira-kira apa yang mereka butuhkan begitu, Pak, untuk para kompetisi olahraga ini?
1: Kalau selama ini yang mereka butuhkan sebenarnya sudah diakomodir oleh sekolah. Jadi sekolah itu memfasilitasi atau membantu dari semua aspek. Misalnya kalau umpama sepak bola, dari seragamnya, dari bolanya untuk latihan dan sebagainya, itu kita akomodir semua, kita cover semua. Jadi kalau untuk harapan ya, mereka sebenarnya jadi kalau umpama mereka, ya tentunya mungkin dari sisi kegiatan-kegiatan lomba, karena memang untuk olahraga selama ini hanya basket yang banyak banyak diselenggarakan oleh panitia-panitia luar. Kalau sepak bola tidak terlalu banyak. Jadi yang banyak juga futsal, cukup banyak. Nah mungkin itu. Tetapi satu yang pasti bahwa kami dari SMP Negeri 1 Palu sangat mendukung kegiatan-kegiatan olahraga terkait dengan pengembangan kepribadian, karakter anak yang diselaraskan dengan nilai-nilai sosial seperti yang kami sampaikan tadi.
0: Oke, baik. Pak, ini yang terakhir, Pak. Ini apalagi ini kan masih masa penerimaan siswa baru begitu, Pak. Apakah di penerimaan siswa baru ada seleksi untuk apa namanya? Biasanya berprestasi di bidang olahraga begitu. Apakah itu ada masuk juga kriteria itu, Pak, atau seperti apa? Halo? Waduh, terputus lagi nih. Halo? Aduh, gimana nih? Iya.
1: Jadi nggak?
0: Iya, Pak. Iya, ada lagi. Pak.
1: Halo? Iya. Saya sudah pindah lagi. Halo?
0: Iya, sudah. Ada, Pak.
1: Iya. Iya. Jadi jaringan.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalau di SPMB atau seleksi penerimaan murid baru kami mempunyai 4 jalur. Salah satu jalurnya adalah jalur prestasi. Nah, di

Waduh, putus lagi nih kita. Waduh, sangat disayangkan nih pendengar ya. Sampai subuh secara argo pura-pura ya. Kita masih terhubung ya. Nanti kita coba kembali lagi menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Tentunya banyak informasi yang kita dapatkan juga ya, bagaimana pembinaan SMP Negeri 1 Palu untuk mengembangkan potensi diri para siswa ya dalam bidang olahraga. Begitu, sampai subuh secara argo pura-pura. Oke deh, sampai subuh secara argo pura-pura. Jangan kemana-mana, tetap session di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani. Sekali lagi, tentunya sekolah itu memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga melalui kegiatan non akademik ya, seperti olahraga. Dukungan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, percaya diri, dan berprestasi. Baik, ini ada penelpon kita dengan topik kita hari ini ya. Silakan kami bisa gunakan line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Karena untuk siang pagi hari ini ya, ada lagi nih ya. Saya coba kembali menyapa ya. Untuk pagi hari ini di program Sarapan UVMPOI dengan topik kita kompetisi olahraga ya, kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Yusri tadi, memang kalau di SMP Negeri 1 itu ada beberapa olahraga-olahraga yang berkompeten, olahraga-olahraga yang menonjol begitu, seperti futsal, seperti bola kaki ya, terus ada juga basket ya, dan sebagainya, voli juga begitu. Dan banyak mereka yang berprestasi sampai ke tingkat nasional, sampai sebesar Arko Prapora. Oke, buat Komio masih mau bergabung, silakan ya. Saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Kita break dulu sampai sebesar Arko Prapora. Tetap saya di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu,
0: anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argopura. Kita kembali lagi ya menyapa Komipura di pagi hari ini, masih di program Sarapan Vempoi ya. Dan 41 menit bergeser dari pukul 9 untuk Komipura. Sampai jumpa secara Argopura yang ingin bergabung dengan Teh Arif Lohubo tentunya. Di pagi hari ini kita masih bahas seputar kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri begitu. Nah, kalau kita tadi mendengarkan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, begitu banyak harapan dan tentunya yang mereka kerjakan, yang banyak olahraga yang menonjol di lingkungan SMP Negeri 1 Palu. Baiknya ada penelpon kita, kita coba menyapa kembali dulu sampai sebesar Argo Pura-Pura. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagan, apa kabar Gagan?
1: Iya. Ya, alhamdulillah Kak Mai-Mai, Kak Belo-Belo.
0: Alhamdulillah. Gagan, ada kompetisi olahraga apa yang Gagan ikuti nih?
1: Saya begini, guys. Waktu saya lalu sekolah di Manado itu, ada yang, tapi bukan saya, teman-temanku yang di Manado itu, yang tunanetra semua itu, Bung Arif. Mereka ada baik itu, kompetisi lomba lari. Ada juga lemparan, ada juga lempar lending begitu. Ada juga temanku yang dari Kota Mubagu lalu itu, yang satu sekolah lalu di Manado, dia ikut catur, tapi di Kota Mubagu katanya. Nah, terus lagi ada juga yang dari Kendari, yang satu sekolah juga, yang satu sekolah juga di Manado. Dia ikut lomba lari mewakili itu, mewakili Kendari. Ada juga yang dari mana itu, yang dari siapa itu, yang nama Susan Unggu itu pokoknya. Dia juara satu, tapi kalau dipikir-pikir itu, itu tidak lihat sengkal, tapi kalau lomba lari juara satu itu. Iya, itu saja.
0: Oke, baik. Makasih Gagan ya.
1: Ya. Tapi kalau di luar dari pembahasan topik bisa toh?
0: Iya, boleh. Apa itu Gagan? Yang penting tidak melenceng Gagan ya.
1: Iya, mengenai ini.
0: Apa itu Gagan?
1: Kalau bisa seperti narkoba itu, kalau bisa ditangkap saja, karena di sini ini baru satu orang tertangkap. Padahal di sini ini masih masih banyak penjual.
0: Emang Gagan tahu siapa saja yang jual? Jangan menyebar hoax Gagan ya, nanti Gagan yang dimarahin orang ya.
1: Tapi saya tahu semua.
0: Oke, nanti kalau begitu nanti dengan pihak kepolisian Gagan ya.
1: Oh iya.
0: Oke, makasih Gagan ya.
1: Oke, baik.
0: Sampai sebut secara Argopura-Pura, sahabat Budata Pasanggani. Buat Komi yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621 untuk pagi hari ini. Dan kita masih bahas seputar kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Kalau tadi kita sudah dengar beberapa informasi dari kepala sekolah ya, tentunya harapan dan tantangan ya, dan di mana juga pesan kepada generasi muda begitu, kepada para siswa-siswi ya, tentunya bisa membagi waktu ya dalam bidang olahraga dan tentunya dalam bidang akademik juga begitu, sampai sebesar Argopura-Pura. Nah, jadi memang kalau kita bicara olahraga tidak hanya berbincang tentang kemenangan ya, medali atau juga tentang prestasi di lapangan, lebih dari Itu juga olahraga menjadi salah satu ruang pendidikan yang mampu membentuk karakter, melatih kedisiplinan, dan tentunya membangun kerjasama serta menggali potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Nah, jadi di lingkungan sekolah, kompetisi olahraga menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan bakat mereka dan tentunya menjadi kemampuan mereka begitu. Nah, jadi sampai subuh secara pura-pura. Melalui pertandingan biasanya siswa juga belajar tentang kerja keras, tanggung jawab mereka, sportivitas mereka, dan tentunya serta bagaimana menghadapi tantangan dan tekanan ya. Biasanya dalam bidang olahraga juga bisa menjadi disiplin begitu, berkomunikasi dengan satu tim ya. Jadi sekolah itu memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga melalui kegiatan non akademik ya, seperti olahraga ya. Jadi dukungan dari pihak sekolah khususnya kepala sekolah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, percaya diri dan berprestasi begitu sampai sebesar Argo Prapora. Halo Mama Hendra, apa kabar ya, karena kita juga live di TikTok untuk pagi hari ini sampai sebesar Argo Prapora. Ada Mama Hendra nih. Gimana nih teman-teman di kantor camat ya atau lurah nih Mama Hendra ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk Komio yang masih bergabung silakan di 0811456038 75 atau di 0451421621 ya, karena kita juga live di TikToknya Prompat RRI Palu. Jadi Komio bisa lihat di TikToknya Prompat gitu. Dan sekali lagi begitu, kompetisi olahraga adalah lebih dari sekedar arena pertandingan. Ia adalah tempat belajar, tempat bertumbuh, dan tentunya tempat menemukan potensi terbaik dalam diri seseorang. Jadi melalui olahraga ya, seseorang belajar mengenal kemampuan dirinya, belajar menghadapi tantangan ya, belajar menghargai proses, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik ya. Menang atau kalah begitu sampai sebut secara Argo Prapora hanyalah bagian dari perjalanan ya. Yang paling berharga adalah pengalaman pembelajaran dari perubahan positif yang diperoleh selama proses tersebut. Jadi sampai sebut secara Argo Prapora karena pada akhirnya tujuan terbesar dari olahraga bukan hanya mencetak juara di lapangan, tetapi membentuk manusia yang memiliki semangat, karakter ya, dan tentunya kemampuan untuk terus berkembang ya. Jadi kompetisi olahraga adalah ruang belajar kehidupan, tempat setiap langkah ya, setiap perjuangan dan setiap usaha menjadi bagian dari perjalanan menemukan potensi diri kita. Nah, seperti itu sampai sebut secara Argo Prapora ya. Oke deh, sekali lagi buat Komio yang mau bergabung silakan, saya masih tunggu atensinya di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621, karena kita di program Sarapan Uvempo ini masih bahas seputar kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Kayak banyak kemarin yang kita sudah pernah wawancarai di sini, yang pernah kita berdialog di sini, ada dengan sepatu roda ya, terus ada juga dengan taekwondo ya. Nah, banyak harapan mereka yang mungkin yang mereka katakan yaitu arena ya, kadang-kadang arena yang tidak sesuai. Mereka bisa jago di sini tapi tidak jago di nasional karena medan atau arena ya, tempat mereka latihan tidak sesuai dengan arena yang di sana. Ternyata di sana lebih bagus sehingga mereka bingung. Karena kayak misalnya sepatu roda, di sini mereka latihannya cuma di jalan-jalan. Sampai di sana ternyata arenanya itu berbeda dengan kita di sini. Oke, kayaknya ada penelpon kita. Kita coba menyapa kembali dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Betul sekali.
2: Ya, ngarasa nalalan. Napoi.
0: Napoi.
2: Nah, itu peti mandi. Nemo le mandi. Napoi kita.
0: Oh, poi keke hai. Aduh, Pak Arnold, berima kareba.
2: Iya, kareba belo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Saya tadi sangat tertarik kegiatan olahraga yang diterapkan di SMP.
0: Iya, SMP Negeri 1.
2: Iya, SMP Negeri 1. Memang kegiatan olahraga itu kan mencari bibit-bibit unggul kan? dari olahraga cabang olahraga apa sebenarnya kan. Tapi semestinya harus dari SD.
0: Betul. Ya,
2: atau anak-anak punya gerakan kan.
0: Supaya
2: kan kita bisa tahu ya mana anak ini bakat di situ, hobi di situ ya, toh. Macam bulu tangkis. Ada sebagian juga olahraga tenis. Ya kan. Satu. Kalau dulu-dulu anak-anak SD dulu SMP 1 kebanyakan pegang peranan
0: catur. Iya, betul. SMP 1 itu dari dulu gitu ya.
2: Iya, catur. Catur. Saya tahu dari SMP kan saya tamatan dari situ juga. Jadi kalau catur dengan tenis meja bersaing. Iya kan? Itu. Tapi kalau Komi bilang tadi roda, sepatu roda itu apa namanya?
0: Sepatu roda.
2: Ya, memang arenanya di Palu ini kan saya bingung di mana arenanya. Karena itu kan membutuhkan areal yang boleh dikatakan landasan pacu istilahnya.
0: Betul, betul.
2: Iya. Ini sebenarnya pemerintah masih banyak kekurangan-kekurangan untuk tipe-tipe olahraga yang betul-betul anak-anak itu berbakat.
0: Betul, ya, Pak.
2: Yang harus dipupuk. Sebenarnya mestinya pemerintah perhatikan yang mana anak-anak itu berbakat, itulah disalurkan tersendiri. Betul. Ya kan? Baru bidang jangan digabung dengan kurikulum-kurikulum yang lain. Olahraga tersendiri dia. Apakah itu hari Sabtu kegiatan kan? Nah, kita masuk ke situ supaya kan bisa kita baca anak-anak yang berbakat, mana anak-anak yang ikut-ikutan. Ya kan? Jadi tahu itu. Kalau saya dulu Pak Ari masih di Krida. Di Krida Damba-Damba itu. Dia punya gudung olahraga dulu. Tenis di situ saya baku sikatasan, tenis meja. Nah, itu memang luar biasa jauh-jauhnya. Bermain di tenis meja itu. Tapi sekarang kan setidak di gudung olahraga kan di sana. Sudah di sana apa di sporanya kan.
0: Iya.
2: Jadi saya merasa terpanggil untuk mengelola anak-anak di sekolah supaya bisa bagaimana caranya itu sepatu roda, di mana arealnya. Kalau nggak salah kan ada di wali kota, tidak ada di
0: mana itu sepatu roda.
2: Iya, sepatu roda, arealnya, arenanya.
0: Tapi tidak sesuai dengan standar nasional begitu, Pak.
2: Oh iya, standar nasional. Kalau kita mau pakai standar nasional, nidah lagi kita. Kita
0: iya, maaf. Seperti kayak kemarin yang kita sudah wawancara begitu, Pak Arnold. Mereka bilang ternyata sangat berbeda jauh, ya. Jadi kalau biasanya kita sudah terbiasa dengan arena di Palu, pas sampai di sana sangat berbeda arenanya yang begitu licin, di sini yang kasar, ya, seperti.
2: Pengendalian itu kursi roda apa ya? Sepatu roda itu kita kadang kalah kalau kena dalam jalan yang bagus yang licin itu biasa jatuh gitu itu. Ya sebenarnya arenanya yang enggak kan sudah ada di Makassar juga ada, di Sulawesi Utara juga ada. Nah, belum menuju ke Jawa Timur sana, kebanyakan banyak di Jawa Timur.
0: Iya.
2: Kan? Kebanyakan itu. Jadi anak-anak kita perhatikanlah baik-baik guru-guru, termasuk guru olahraga, pelatih-pelatih di situ. Janganlah satu jam, dua jam istirahat lagi, kurikulum lain lagi masuk. Ah ini kan susah mendidik anak-anak untuk olahraga kan. Mesti harus dia ada khusus dia. Kalau bisa ya sekolah olahraga lah yang dibentuk kembali oleh pemerintah. Jadi begitu saja ya. Apa yang penting anak-anak kita perhatikan lah barang nuapan ken-ken ini. Oh ini daripada dia sibuk pergi pegang parang, pergi potong orang, dah mendingan kita didik yang bagus masalah olahraga. Oke, Pak Ari. Jangan terlalu panjang karena waktu dikejar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, terima kasih Pak Arnold, ya, sudah berbagi juga ya untuk kita di pagi hari ini. Oke, masih ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, silakan.
3: Iya. Penting sekali. Ini kita punya venue, apa istilahnya ya? Tempat-tempat mereka berlatih itu memprihatinkan itu, Pak Arif. Karena seperti yang di Gawalise ini kan ada tempat renang di situ. Itu sudah banyak rusak itu, Pak Arif. Seperti tadi sepatu roda juga. Saya usulkan kalau untuk melicinkan itu di aci barangkali bisa itu Pak. Iya di aci. Kan misalnya kalau di aspal kurang rata. Saya nggak tahu ya pengaspalan kalau tidak rata itu apa penyebabnya?
0: Kita uangnya punya, kurang mungkin Pak.
3: Saya rasa tidak, karena sudah jadi juga itu. Kasihan kita punya tim-tim olahraga akan sulit berprestasi kalau begitu kan, karena dia mengalami kondisi yang lain di provinsinya, ketika bertanding di provinsi lain kondisinya juga lain. Dia menghadapi dua hal yang berbeda. Dia menghadapi yang sangat licin di sana misalnya, tentu dia lebih harus berhati-hati. Kecuali misalnya lebih banyak dia punya apa waktu untuk pengenalan general check di sana misalnya, lebih bagus kalau dia banyak, tapi kan kebanyakan terbatas karena anggaran kan, anggaran selama berada di sana, biaya yang harus mereka keluarkan. Ini penting sekali olahraga kita juga ini untuk di apa diperhatikan, terutama tempat-tempat latihannya. Kemudian pendanaannya sebenarnya apakah bisa ditambah atau tidak itu. Tapi pertama pendanaannya juga penting. Kesehatannya juga penting Pak Arif. Tempat latihannya juga mereka penting. Karena kalau ketiga-tiganya ini tidak siap, maka generasi muda akan berpikir berulang kali, ah, ngapain saya ke situ? Tempat latihannya saja tidak menarik dan sebagainya. Apalagi Gen Z ini, Pak Arif, aduh.
0: Mereka itu kritis ya Pak ya?
3: Kritis banget. Baru cuma lihat saja, sudah melengos dia.
0: Benar.
3: Nah itu perlu disiasati itu. Kalau kita mau mencetak tim-tim olahraga yang bisa mewakili provinsi dan bisa menyehatkan jasmani dan olahraga mereka, perkembangan. Karena kalau negara ini akan kuat itu karena bangsanya itu sehat, Pak Arif. Kemudian yang terakhir, Pak Arif, karena waktu juga, saya mengusulkan juga terkait masalah gizi. Kalau bisa MBG juga diberikan kepada mereka setiap hari pada saat di tempat latihan-latihan itu. Misalnya kalau dua kali sehari ya sebaiknya dua kali. Nah kemudian dijaga itu apakah benar-benar nilai gizi MBG-nya itu bisa memenuhi standar gizi buat mereka. Kan itu anunya protein, kepentingan ya. MBG itu.
0: Proteinnya tercukupi ya, tidak proteinnya begitu mereka.
3: Tercukupi, ada susunya. Karena di negara-negara luar boleh dicek di media, mereka itu waduh dikasih makan, dijaga jam tidurnya dan sebagainya dan seterusnya. Ya, semoga ini pemerintah bisa mendapatkan solusi. Kan kita ini kan banyak perusahaan dari luar, mestinya dananya itu kan ada dari sana. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Arnold juga sudah tadi bergabung dan kita ya, dan kita masih bahas seputar kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri. Memang kalau kita bicara kompetisi olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang harus menerima kekalahan begitu ya. Oke, ada lagi penelpon terakhir kita di menit-menit terakhir nih, 3 menit lagi. Halo.
4: Ya, balik.
0: Oke, mohon maaf kakan ya. Ini sudah di menit terakhir, kita sudah mau di pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi saya harus closing dulu sampai selesai. Saya harus pura-pura sekali lagi. Kompetisi olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang harus menerima kekalahan. Di balik setiap pertandingan ya terdapat proses pembelajaran yang membentuk karakter ya, melatih mental tentunya, serta juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada para peserta didik. Ya, melalui olahraga siswa belajar bahwa keberhasilan ya, kebutuhan kerja keras, kedisiplinan, latihan yang konsisten serta juga semangat untuk terus berkembang. Jadi setiap pengalaman dalam kompetisi menjadi bekal mereka ya, berharga, tentunya bekal berharga yang untuk membangun rasa percaya diri ya, kemampuan bekerja sama dan keberanian menghadapi ketantangan. Jadi sekolah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya generasi muda memiliki peran besar dalam membuka ruang bagi siswa untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Oke deh, sampai subuh Sararku Pura-Pura, sahabat budaya Tapasanggani. Untuk pagi hari ini di program Sarapan Uvempoi, saya harus akhiri sampai sini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita tadi, ada Pak Yusri, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, Pak Yusri SPD-MPD ya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, yang sudah berbagi informasi, yang sudah memberikan tanggapannya seputar bagaimana kompetisi olahraga sebagai ruang belajar untuk mengembangkan potensi diri seperti di SMP Negeri 1 Palu. Banyak prestasi-prestasi SMP Negeri 1, banyak prestasi-prestasi para siswa-siswi kita, begitu sampai sebut secara rekupera-pura, hanya bagaimana kita menjaga dan tentunya mengembangkan potensi itu. Oke deh, sampai sebut secara rekupera-pura, saya akhir sampai sini perjumpaan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arnold, terima kasih Pak Budi, terima kasih Gagan juga sudah bergabung tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjemuna, karena gana saya teos.
4: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, saudaraku Prapura. Kita kembali lagi menyapa Komunia Pura di pukul 10 ini. Dan kita sekarang sudah berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, untuk kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah mana ya? Ke Pamona dulu deh. Karena kita akan bahas seputar jejak tradisi lama yang menghormati alam, di mana seputar etnobotani di ritual adat suku Pamona. Nah, jadi sampai susah aku pura-pura meski semakin jarang ya, sebagian orang Pamona masih mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural dan keseriannya, dan itu bisa dilihat dari beberapa ritual adat yang masih dipraktikkan secara turun-temurun sejak dahulu kala ya. Jadi umum ritualnya ini berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi ketua majelis adat Pamona di desa Bunyum Pondoli, Rameode ya, mengatakan sedikitnya ada 11 jenis tumbuhan yang jadi bahan utama hingga pelengkap alam aktivitas ritual adat. Nah, jadi sampai sebesar argo pura-pura, pertama kalopo kongkoli ya, di mana yang dalam artinya ini kalopo gonium mochunoides dan rotan laurel, atau sebagai pengikat tiang untuk membuat

Sabua, ya. Jadi tenda yang didirikan saat pada pesta perkawinan atau maupun upacara kedukaan, ya. Jadi penggunaan hasil alam yang juga terlihat dalam upacara lainnya seperti prosesi lamaran, dalam ritual ini digunakan 7 buah pinang untuk memongo, ya, areca satechu, ya, 7 lembar daun sirih atau laumbe atau piper betel, ya, segenggam tembakau atau tabako, dan bambu woyo, ya, atau bambusa sebagai wadah untuk minum. Jadi dalam kesenian tumbuhan juga menjadi unsur penting di antara gerakan gemulai jari-jari penari Motaro terselip daun sol, ya. Tanpa daun sol, tari ini tidak bisa dilakukan sebab fungsinya sebagai media untuk mengusir roh jahat, sama dengan keyakinan kebanyakan suku-suku di Sulawesi Tengah. Buah jeruk nipis lemon polea mampu bikin roh jahat hingga pongko kabur karena mencium baunya, ya. Nanti kita lanjutkan kembali sampai sebesar harga pura-pura sahabat budaya tapasangganya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Karena Bapak Melana sampai sebesar Argo Prapura, Hari Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Tengah buka layanan SIM hingga cek kesehatan gratis di Car Free Day. Rumba sampai sebesar Argo Prapura dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Polda Sulteng menggelar olahraga bersama di area Car Free Day bertajuk Polri untuk Masyarakat di Lapangan Batu Lemo, Kota Palu. Kegiatan dimulai sejak pukul 6 dan ini dikemas sebagai ajang pelayanan publik sekaligus juga mempererat kedekatan publik Polri dengan masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri didampingi para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Tengah, Kapolresta Palu, pengurus daerah Bayangkari Polda Sulawesi Tengah serta diikuti personil kepolisian Bayangkari dan sekitar 2.500 warga memadati kawasan Car Free Day. Kareba Kopuna sampai subuh Sararku Prapura, 700 pelari ramaikan Fun Run Environmental Fest 2 2026 Sekda Novalina ajak warga jaga bumi. Rumba sampai subuh Sararku Prapura semangat menjaga lingkungan berpadu dengan gaya hidup sehat dalam Fun Run 5K bertajuk Berani Berlari Untuk Bumi Bergerak Untuk Masa Depan menjadi bagian dari rangkaian Environmental Fest 2 2026 dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebanyak 700 pelari memadati lapangan Pogombo dan mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina secara resmi melepas peserta sekaligus juga mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dan dalam sambutan, Sekda Novalina menegaskan tema pada kegiatan Fun Run bukan sekedar slogan, melainkan seruan untuk melakukan aksi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Fun Run ini bukan hanya ajang olahraga tetapi juga momentum untuk mengampanyekan kerja bersama menjaga lingkungan hidup. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sampai jumpa, Raruku Prapura, Besiamu Karibas Salihatin, Tisa Pulisa Sangu, Antai Akwar.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Kainte pengurus itu tentu turun aku, ane mau buat dulu yang dia harus tenaga punya, bukan jadi bapak mah dia keberakan punya, maka aku sampai sulit sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Iya tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu.

Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura. Sahabat Budata Pesanggani, ya, kembali lagi Anti Agar Flow Hubo menemani Koming Pura di siang hari ini, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, ya. Nah, kali ini sampai sini saranku pura-pura, saya akan mengajak Komiu, ya, jalan-jalan. Kita akan makan dulu nih sampai susah ragu pura-pura, karena di siang hari ini kita akan bahas seputar beberapa kudapan kenyal khas Indonesia yang bikin mungkin ini susah berhenti makan begitu sampai susah ragu pura-pura. Nah, jadi memang kalau kita bicara seputar kudapan Indonesia, Indonesia itu memiliki kekayaan kuliner yang tak hanya beragam dari segi rasa tetapi juga tekstur. Salah satu yang paling digemari adalah kudapan yang bertekstur kenyal atau ciwi begitu, ya. Jadi sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dan gurih membuat jajanan tradisional ini tetap digemari lintas generasi. Rahasianya terletak pada pengguna bahan-bahan seperti tepung ketan, ya, tepung tapioka, sagu, atau beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur dan legit saat dikunyah. Jadi tak hanya lezat, ya, sebagian besar kehidupan ini juga identik dengan siraman gula merah atau isian manis yang dipadukan taburan kelapa parut. Ya, kombinasi tersebut menciptakan cita rasa khas Nusantara yang sederhana tetapi sulit dilupakan, ya. Nah, sampai sebesar ragu pura-pura, ada yang pertama, klepon. Siapa sih yang tidak tahu namanya klepon? Kalau kita di sini onde-onde. Jadi klepon menjadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Kudapan berbentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau, umumnya dari daun pandan atau daun suji, ya. Jadi dibalik teksturnya yang kenyal, klepon menyimpan kejutan berupa lelehan gula merah cair, ya, gula merah cair yang akan langsung meledak di mulut, ya, saat digigit, dan bagian luarnya kemudian dibalut kelapa parut yang memberikan sentuhan gurih sehingga rasa manisnya tidak berlebihan. Oke deh, sampai sebesar argumrapura, kita ke Dade Ferruru untuk siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura masih bahas seputar beberapa kuliner ya yang kenyal khas dari Indonesia ya. Tentunya sekali lagi bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan kuliner yang tak hanya beragam dari segi rasa tetapi juga tekstur ya. Salah satunya paling digemari adalah kudapan bertekstur kenyal. Selain dari klepon tadi, sampai sebut syaratku pura-pura, ada cenil ya. Cenil ini merupakan jajanan tradisional berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka, dan kudapan ini biasanya dibuat dalam aneka warna cerah seperti merah, muda, hijau, dan putih begitu ya. Dan teksturnya juga sangat kenyal dan sedikit lengket saat disajikan. Cenil ini umumnya ditaburi gula pasir dan kelapa parut sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih yang sederhana tetapi nikmat begitu. Selain itu juga sampai sebut secara pura-pura ada mochi. Siapa sih yang tidak suka mochi? Apalagi mochi ini sudah banyak varian. Ada coklat, ada green tea, ya. Waduh, banyak sekali ini kalau kita bicara seputar mochi. Meski mochi ini berasal dari Jepang, begitu sampai sebut secara pura-pura, Indonesia juga memiliki versi khas yang sangat populer, yakni mochi Sukabumi. Kudapan ini dibuat dari adonan tepung ketan yang lembut dan kenyal, kemudian diisi pasta kacang sangrai manis ya. Selain itu bagian luarnya biasanya ditaburi apa ya, tepung agar tidak lengket saat disentuh karena teksturnya yang empuk dan kenyal. Mochi Sukabumi ini menjadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu oleh wisatawan begitu. Dan selain itu juga ya, ada kue Bugis. Ini kue Bugis juga kenyal-kenyal begitu sampai susah rekor pura-pura. Aduh, ada Tesan Tedadi, halo. Kita live di TikTok juga ya untuk siang hari ini sampai subuh sarangku pura-pura. Ada juga dari tadi ini siapa sih? Aduh, namanya Medipual apa sih namanya? Saya lupa, enggak bisa baca baik-baik. Ada Tesan Tedadi, halo Tesan Tedadi. Berarti itu Kylie banget nih Komio. Emang kita muni siang hari ini ya, ngetesa-tesa seputar kudapan khas dari Indonesia yang rumba kudapan nyahi berbahan dasar tepung yang kenyal ya. Selain dari mochi, ada kue Bugis ya, tekstur kenyal yang digemari banyak orang juga ya. Kulit dibuat dari tepung ketan sehingga terasa lembut saat dikunyah, dan sementara itu isiannya umumnya berupa unti kelapa, yakni kelapa parut yang dimasuk bersama gula merah. Dan juga hai wai atau kacang hijau yang dihaluskan. Dan kue ini biasanya dibungkus daun pisang ya, sehingga memiliki aroma khas yang semakin menggugah selera. Selain itu juga sampai sebut secara pura-pura ada namanya lupis ya. Lupis ini dibuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang, kemudian direbus hingga padat dan kenyal. Setelah matang, lupis dipotong-potong lalu disiram saus gula merah ya, gula merah, dan biasanya ditaburi kelapa parut juga. Enak deh, jadi lapar nih kalau kita bahas seputar makanan. Halo dah. Selain lupis ada juga kue lumpang. Kalau kue lumpang ini mudah dikenali dari bentuk yang memiliki cekungan kecil ya di bagian tengah, terbuat dari tepung tapioka ya, tepung beras atau campuran keduanya, dan kue ini memiliki tekstur padat sekaligus juga kenyal ya. Nah, jadi saat disajikan bagian atasnya diberi taburan kelapa parut sehingga menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang. Oke deh, sampai sebut sarangku pura-pura. Kita ke Dede dulu, saya pengen ke Dede Bugis dulu ya. Ada judulnya Tanaogi ya. Ini spesial untuk Komi Pura, sampai sebut sarangku pura-pura yang lagi dengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz, sahabat budaya pasangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Sahabat Budaya Tapa Sangga nih, kita masih berada di program Kata Unto Dea ya. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah 47 menit bergeser dari pukul 11. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi bekerja, semangat bekerja ya. Dan tentunya jangan lupa untuk makan siang sampai subuh secara Argo Prapura ya. Jaga kesehatan, semoga selalu diberikan kelancaran dalam bekerja juga. Dan kita masih bahas seputar beberapa kuliner tadi yang dimana kudapan itu agak kenyal ya, berasal dari daerah Indonesia. Yang salah satunya juga kudapan yang kenyal yaitu kue cucur. Berbeda dengan kudapan lainnya, begitu sampai secara Argo Prapura, kue cucur ini memiliki karakter tekstur yang unik. Bagian pinggirnya tipis dan renyah akibat proses penggorengan, sedangkan bagian tengahnya lebih tebal, lembut dan kenyal. Nah, adapun adonan yang menggunakan tepung beras dan gula merah menghasilkan rasa karamel yang khas, sekaligus juga aroma harum saat baru matang. Komio suka mana nih sampai sebut secara Argo Prapura? Suka kudapan yang mana? Onde-onde kah? Kalau orang bilang klepon ya, tapi kalau kita di Kota Palu itu biasanya bilangnya onde-onde. Terus ada cenil, ada mochi Sukabumi, ada kue bugis, ada lupis, ada kue lumpang, ada kue cucur sampai sebut secara Argo Prapura. Cucur, enak banget. Iya, enak banget kalau cucur itu. Cucur itu apalagi dimasak masih panas-panas, makannya enak tuh ya. Akhirnya sampai subuh secara Argo Prapura. Sekali lagi ya, buat Komio yang mungkin sekarang lagi bekerja ya, semangat bekerja, tapi jangan lupa untuk makan siang ya. Kalau waktunya makan ya makan, waktu bekerja ya bekerja ya. Oke deh, kita ke Dade Vairuru ya. Untuk siang hari ini saya mau ke lagunya Mas Riani Sukri dulu ya, dimana undangan Poboti spesial untuk Komipura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sarar kupura-pura. Gerakan Zero Waste jadi upaya KKN atasi sampah pesisir Donggala. Rumba mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kolaborasi tematik Universitas Tadulako Untar dan Universitas Gajah Mada atau GM tahun 2026 mengalahkan gerakan Zero Waste di Desa Tuale dan Desa Limboro, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Program tersebut hadir sebagai respon atas persoalan sampah plastik yang masih ditemukan di kawasan pesisir dan berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan serta aktivitas wisata. Rumba anggota divisi acara KKN tematik Rizka mengatakan gerakan Zero Waste ini tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Reba kopuna sampai subuh sararku pura-pura. Domba Hari Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Tengah hadirkan layanan gratis dan olahraga bersama. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah atau Polda Sulta menggelar kegiatan olahraga bersama dan penyelayanan publik gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di kawasan Kaya Free Day, Lapangan Batu Lemo, Kota Palu, Minggu kemarin, mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 2.500 warga yang memadati kawasan Kaya Free Day sejak pagi hari, dan selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Oke, okay, baik. Sampai jumpa secara aku pura-pura, sahabat Buddha Tapa Sanggani. Kita untuk di siang hari ini, 25 menit bagi sadar pukul 12. Dan tentunya sekarang sudah berada di program Kata Onto deh ya. Jadi untuk Komi Pura, sampai jumpa secara aku pura-pura sekali lagi. Kita tadi udah bahas beberapa kuliner kudapan yang berbahan kenyal ya. Tapi sebentar ya, saya akan kembali lagi menyapa Komi Pura. Jangan lupa untuk makan siang ya di siang hari ini. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boren.
1: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Karena Bapak Melana sampai sebesar Argo Prapura, UPTD Tahura, Sulawesi Tengah ajak masyarakat terlibat menjaga alam. Rumba sampai sebesar Argo Prapura,

Upaya menjaga kelestarian hutan di Sulawesi Tengah terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, pemuda hingga komunitas lingkungan. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Tato Tahura, Sulawesi Tengah, Edi Sitorus menegaskan bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung tugas bersama seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya melestarikan alam dan upaya budaya yang ada di dalamnya. Edi Sitorus juga menyampaikan bahwa keberadaan hutan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat, termasuk nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, menjaga hutan berarti juga menjaga identitas dan warisan budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.

Karena Kopuna sampai seru pura-pura seputar Piala Dunia, Messi bikin rekor lagi di Piala Dunia. Nah, ini pertanyaannya. Lionel Messi belum berhenti bikin rekor di Piala Dunia 2026 setelah bikin satu gol ke gawang Yordania. Dan Messi memang jadi cadangan saat Argentina bertemu Yordania di laga terakhir di grup J Minggu pagi waktu Indonesia Barat, tapi diaminkan di menit ke-60. 20 menit setelah masuk lapangan, Messi mencetak gol lewat sepakan bebas di depan kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Yordania. Argentina menuntaskan laga dengan kemenangan 3-1 dan lolos ke fase gugur dengan rekor sempurna bagi Messi, dan ini adalah golongan gol tendangan bebas langsung keduanya sepanjang sejarah Piala Dunia. Sampai jumpa, saya Raduku Prapura, Vesia Mokaribasa, Latin Tisa Putata, Luantai Aku Arif Lahubo.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang Bu.

0: buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
1: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
0: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
1: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
1: Iya, Bu. Saya minta maaf.
0: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Oke, baik, sampai semua secara argo pura-pura. Sahabat Buddha Tapa Sanggani masih berada di program Tes atau Kailian Teakot Flow Hubam menemani kami pura di siang hari ini. Dan kita masih bahas di daerah Poso ya, ada namanya Beko Loka, sup daging pisang mudah dari Poso. Nah, sampai secara pura-pura kalau kita bicara seputar kuliner ya, ini memang bikin kita lapar ya. Dari tadi saya udah bahas seputar kuliner juga. Ada tadi kudapan kenyal dari Indonesia. Nah, ini lagi dari Poso. Jadi makan siang begini itu hal sangat biasa begitu ya. Bagaimana dengan makan batang pisang ya. Jadi kalau kita makan pisang itu hal biasa, tapi kalau kita makan batang pisang, nah itu yang luar biasa. Nah, itu juga banyak daerah yang pernah melakukan kalau makan pisang muda dijadikan sup. Nah, jadi di suku Pamona, Poso kuliner ini bernama Beko Loka. Jadi dalam bahasa Pamona, Beko artinya sayur daging berkuah, sementara Loka artinya pisang. Dan Beko ini merupakan makanan khas orang Poso ya, khususnya yang berdiam di desa-desa di Kecamatan Pamona bersaudara. Namun ada juga orang Poso yang mendiami Lembah Napu ya, menggunakan resep ini dan konon di bawah dari Pamona. Beko adalah makanan berkuah yang rasanya gurih yang dan hangat, dan karena bahan yang rempah dan digunakan bahan utama makanan masakan Beko biasanya adalah daging sapi. Dipilih daging yang terdapat tulang muda dan urat dan kulit sapi. Nah, pisang menjadi bahan lain yang menjadi menu Beko. Menjadi Beko Loka artinya daging berkuah yang ditambahkan dengan pisang sebagai bahan pendamping daging. Jadi bagi mereka yang vegetarian atau tidak mau menggunakan daging atau tidak memiliki daging, Beko Loka tetap bisa menjadi menu dengan menambahkan bahan ikan kering misalnya.

0: biar Tina bisa berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Oke, okay, baik. Sampai itu saranku pura-pura. Kita masih bahas seputar kuliner dari Poso, Beko Loka. Jadi pisang yang digunakan dalam resep Beko Loka ini adalah pisang mas muda atau masih mentah. Jadi saat pisang ini hendak dikupas, masih terdapat getah yang keluar. Jadi tradisi masak dengan resep Beko Loka sangat sering dilakukan keluarga-keluarga Pamona di saat ada pesta pernikahan, khususnya di malam persiapan pernikahan atau persiapan perayaan panen yang disebut Molango. Jadi jika sebuah peristiwa terjadi dan orang-orang berkumpul membicarakan menu yang akan dimasak, seseorang mungkin akan mengatakan, ini pakai bahasa Poso, Puapu seipi beko loka, jauh loka ri taliku banua, mawongi dan debeko, wongi. Artinya bagaimana kalau masak juga menu beko loka? Ada pisang muda di belakang rumah, sedap dimasak beko, sedap. Nah, jadi anggukan setuju sambil membayangkan rasa enak dari menu ini dan biasanya serempak diekspresikan oleh para koki di acara-acara. Hingga saat ini resep beko loka masih menjadi tradisi resep di rumah-rumah. Demikian pula juga masih diketahui oleh generasi muda di desa-desa Reva. 16 tahun anak muda dari Sawidago mengaku kalau dia masih sering melihat ibunya memasak beko loka di rumah, karena itu bagian resep beko loka sudah tidak asing lagi. Namun sampai sebesar Argo Prapura, tidak demikian dengan anak-anak di kota Tentena dan Poso. Beberapa sudah tidak pernah makan atau mengetahui resep beko loka, ya. Mereka hanya pernah mengetahui jika orang tua mereka pulang kampung dan mencicipinya dari resep di kampung. Enak nih kalau ngomong-ngomong seputar makanan gitu ya. Kalau kita kayaknya kalau beko loka ini kayak kita masak ini ya, apa namanya, uvempoi terus campur pisang. Nah, rasa

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Lomba sampai susah Rangko Prapura, sejarah 9 tim Afrika lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Lomba sampai subuh Rangko Prapura. Sejarah tercipta di Piala Dunia 2026 dan untuk pertama kalinya ada 9 wakil Afrika lolos ke babak gugur. Dua wakil Afrika terakhir memastikan tiket 32 besar Republik Demokrat Kongo dan Aljazair di matchday ketiga grupnya yang masing-masing. Early Kongo sempat tertinggal 2 sebelum akhirnya menang 3-1 atas Uzbekistan lawan lewat sepasang gol Yon Wisa dan Fiston Mayol dan RD Kongo finish ketiga di grup K dengan 4 poin dan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik.

sampai sebut sararku pura-pura. 700 pelari ramaikan fun run di Maka berani berlari untuk bumi di Environmental Fest 2026. Semangat menjaga lingkungan berpadu dengan gaya hidup sehat dalam fun run di Maka bertajuk berani berlari untuk bumi bergerak untuk masa depan yang menjadi bagian dari rangkaian Environmental Fest 2026 dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebanyak 700 pelari memadati lapangan Pogombo. Mewakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Randol Novalina MM secara resmi melepas peserta sekaligus juga mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

0: Sampai jumpa secara Argo Prapura, saatnya kita bergabung bersama program 4 Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.
1: Oh, Teluk, wah lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RDigital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI 4 Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk layar interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tur guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 021-350-4510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Perempat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 021-350-4510. Di Perempat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo.

0: Halo, kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabarnya baik kah?
1: Sehat?
0: Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
1: Iya, Vina.
0: Vina ya. Oke. Okay. Vina, siang hari ini di RRI Propat Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
1: Betul sekali.
0: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
1: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
0: Baik.
1: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu kok. Seperti itu.
0: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
1: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
0: Baik kalau gitu. Lan interaktif, kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
1: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Ya, jadi silakan ya.
1: Jambi.
0: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di LAN interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
1: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
2: Ya, Bang Agil aja.
1: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
0: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
3: Halo Kak.
0: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
3: Bisa.
0: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
1: Aduh.
0: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
1: Memang
0: iya memang benar ya. Takutnya takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
1: memang,
0: ya.
1: Memang kayaknya emang agak-agak apa, mic-nya emang agak-agak jauh, agak sedikit jauh. Gimana sih
0: gitu.
1: Bahasanya gitu lah pokoknya.
0: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
1: Kayaknya enggak bisa
0: ya. Ganti-gantian gitu. Ya, kasihanan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
1: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
0: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
1: Okay.
0: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
1: Boleh, silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
0: Iya. Jadi
3: terus,
0: ya.
3: Apa Kak?
0: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi, komunitas atau apa ini Bang?
3: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak.
0: Oke.
1: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
3: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
4: Nah, jadi peran Jambi di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman bagi ibu-ibu dan ibu-ibu itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan

0: wisatawan biasanya dari jam-jam di sini lah kak. Ada juga dari jauh lah kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang ya, pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, pencarian juga itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
1: Oh oke. Okay. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
0: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
1: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
1: Oke.
2: Itu di kalangan anak-anak muda kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
1: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
2: Boleh, Novel dulu.
1: Novel. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
0: Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu ya.
1: Oke, okay, boleh ha?
0: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, ya itu tadi gak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian gak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu namanya nelayan gak? Nah, jadi mencari ikan tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi. Kenaikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada dongeng yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Jadi bisa bisa jadi usaha juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
2: Benar.
0: Kami tuh pengennya kayak gitu lah. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulu itu pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mungkin karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu ketemu kotor, banyak sampah dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami itu pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Jadi
0: jalan wisata lagi.
1: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui, Kak. Mm-mm. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, mm-hmm. aktivitas nelayan masih banyak sekali, Kak.
1: Okay.
2: Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan.
1: Mm-hmm.
2: Seperti contohnya ikan patin, ikan mm-hmm. nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, mm-hmm. itu bisa apa? Budidaya ikan tadi berdampak, Kak.
1: Oh, gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk. Nah, itu tuh berarti sejauh ini aman, Bang, kalau untuk jadi tempat wisata.
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena mm-hmm. kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalui itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan mm-hmm. adanya aktivitas kami tadi.
1: Mm-hmm. Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah, kalau mitos juga boleh kakak tanya ke Abang Agil, Kak.
1: Oke. Boleh, Bang, silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu, Kak, ada terdapat satu pulau. Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa, Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan, ya?
2: Kota Jambi. Nah,
0: dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nomor Pulau Pabe dan juga memang udah umum untuk sekali lagi.
1: Oh, oke.
0: Kosong lah itu, memang ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti.
2: Sampai sekarang
1: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian, Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara, Kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa? Itu
0: jalo.
2: Ya, menjala
1: ikan jala.
2: Ya, banyak. Juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ, Kak.
1: Oh ya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya, Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana, Bang?
0: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk, Kak, enggak bisa kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah ya, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak ya. Kalau ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa ikan yang yo ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
2: tidak ada.
1: Tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
2: Festival Danau Teluk.
0: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, ada impian kedepannya, semoga terwujud. Nah.
3: Ya, baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya?
0: Betul.
3: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Instagramnya apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Cari aja di Instagram itu titik balik. Atau di TikTok.
3: TikTok
1: sama aja berarti.
3: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih. Ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan, mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
0: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
2: di pinggiran Danau Teluk.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Kami itu duduk di situ lah. Nah, kata kami duduk di situ saling
2: bertukar
0: ya, saling bertukar pikiran,
1: sering ngobrol bareng.
0: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh melihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di Sebang kak pasti punya perahu.
1: Alat transportasi ya,
0: perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemain dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan nih perahu gak kena setiap hari pinggir gitu ya. Nah jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Okay. Belum pernah belum merasakan pernah naik perahu sebelumnya.
0: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tarif Google.
1: Oke, berarti itu perahu kayak kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Daun Tulu kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Daun Tulu kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas lain itu. Memang aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga,
2: jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau begitu, mungkin bisa putus lah, kemudian. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau price list kami itu kak, untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, list sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti
2: itu yang
1: terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubu Raya Cempiana.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke,
3: terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruh kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Oke lah, makasih
3: ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentarnya Pak Susanto, silakan.
2: pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk, sama masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya. Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk. Kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa? Air Sungai Batanghari keruh. Ya, justru kalau air pasang kayak air apa? Banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Oh, jadi warnanya ya, air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya. Aman berarti. Aman, ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Iya.
5: Pak Nana.
3: Iya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya. Siapa? Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina, Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil orang sama danau. Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova. Nah,
5: gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin dan yang lainnya.
3: Ya.
5: Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Jamsa ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungau ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening ya. Karena ya di situ ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilangnya dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh nggak, namanya sindong tank mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa, Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi kak,
2: jaring apung.
0: Hmm. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: gurami.
0: Ikan gurami. Kalau itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin di, kebanyakan di Danau Teluk itu pak. Dia cuma untuk induan. Untuk induan dilepak di keramba, dibiarin sampai sampai 2 tahun. Induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Oh, berkembang dikembangbiakan. Oke.
0: Untuk pembibitan. Kalau konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik,

0: pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana, apakah ada pertunjukan apa gitu, Monana, Popuna, untuk pertanyaan untuk kedua narasum global dengan
1: Iya, oke, itu aja ya Bang Evan ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kan. Kalau untuk apa? Kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya, kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk. Festival Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ, jadi perlombaan kak kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
3: aku juga mau pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak. Air apa?
3: Air danau tadi
2: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah.

0: Outdoor ditanam.
1: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang.
0: Oke. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Oke. Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Nova dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya, aku puterin lagu dulu nih buat pendengar Provinsi Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk live interaktif, Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau kesana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Noval ya, dari titik balik ya kelompok pemerintah Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Noval dan Agil tetap di sana. Selain ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Jakarta dan juga Jambi di siang hari ini.

0: penyiar diplomat Jambi dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi bisa WhatsApp ke Propat Jakarta maupun telepon ke studio Propat Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina Risata di Propat Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
1: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920. Oke. Tapi ada masuk
0: nih. Oh, boleh, silakan Vin.
1: Boleh, sekalian ya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo suara Brand Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang. Boleh dah dijelasin dah. Nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
2: Ini menjawab Kak. Lalu untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian
1: kelestarian ekosistemnya
2: itu biasanya mana kami kayak enggak, kalau semisal orang yang mau naik perahu kami bolehkan dia bawa makanan buat nah kalau kami ke pemerintah itu kak jangan buang langsung ke air.
1: Oke, berarti di pemulaian sendiri ya bang ya.
2: Setelah selesai itu baru kami sampaikan yang ke atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu pun kami berusaha bagaimana di danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
1: Betul.
2: Tapi kalau dibuang langsung ke air pasti danau jadi kotor. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum di tanggo itu ya, di sini sampah sedia ketika sampahnya sudah makan dan sudah selesai. Nah sampahnya bisa terbuang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau dikotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
1: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah ke tempatnya bang ya.
0: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Noval, ini ada WhatsApp di Propat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan pre-wedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga wisuda atau wisuda pre-wedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
1: Oke.
3: Okay. Ya kalau
0: dengar kamu, aman. Ya silakan, silakan.
3: Explore sama private itu berbeda gak? Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang gak? Misal dari 500 ribu gak? Okay. Nah, itu udah include sama dekor perahu. Perahu okay. itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu, Kak.
1: Itu untuk priwet kan?
3: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk priwet lah. Seperti umumnya.
0: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
3: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
0: Jam 4 sampai jam 6. Oh, 2 jam kami... aja ya berarti ya.
3: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam teluk kalau malam udah gelap semua.
0: Benar-benar
1: hutan kan?
3: Iya, hutan.
0: Oke.
2: Masa gila masih tidur ya?
0: Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
1: Weh, siapa yang mau akhirnya berbicara?
2: Siapa nak ngomong? Izin nggak ya? Lalu impian kami tuh ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga, jadi alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahin sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
1: makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
3: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik lagi.
0: Benar-benar ya.
2: Event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
0: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
3: Kalau untuk harapan kami itu, Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
0: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
3: Iya, Kak.
0: Iya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
1: Biar ketemu Naufal dan Agil.
0: Biar ketemu sama Agil sama Naufal ya.
1: Itu penasaran.
0: Iya, yang mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
1: Cepat-cepat didapat.
0: Betul. Bereksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
3: Pakai reservasi kami, Pak.
0: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
3: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
0: Baik.
1: Beneran ini.
0: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Naufal sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
3: Amin.
0: Baik, itu dia Bompo Perempat Perempat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman tetap di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh. Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari prosesi yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai semua sarana dimanapun berada, senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di sore hari ini. Diawali dengan Mang Epe Dade Dangdut.

Okay, dan seperti biasa, saya juga menerima Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0375 atau lewat TikTok. Okay, TikTok kita di Pro 4 RRI Palu.

0: Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Siapa nih yang pertama ya?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epeda Dedangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan orang bangga, Lembah Ratu Balkis, yang baik hati dan cantik pula.
0: Orang bangga, Bung Kadri.
2: Iya, betul sekali, Mbak Ratu.
0: Oke, Bung Kadri mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Ashraf.
0: Ashraf yang mana?
2: Judulnya Aje Gile.
0: Aje Gile, Aje Gile ya. Oke, iya. Sebentar saya putarkan lagunya.
2: Oke, makasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
2: Dan kru juga yang lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri sudah bergabung di line telepon. Nah, selanjutnya saya masih menunggu dan menantikan Anda yang pengen bergabung bersama kami tentunya di Emang Epeda di Dangdut. Sudah adakah penelpon? Kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epeda Dedangdut. Bisa dikecilkan sedikit anunya radionya, Leng. Hama bergema di sini.
3: Halo.
0: Oh, oh ya ya, halo. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanin.
3: Iya.
0: Ya, mau dengar lagu siapa, Bunda?
3: Lagunya Tapit Muksin Alatas. Pasrah.
0: Muksin Alatas yang mana?
3: Pasrah.
0: Pasrah.
3: Iya.
0: Oh, pakai kodis itu le, sakit telinga ini.
3: Ada.
0: Ada Bunda. Oke, terima kasih Bunda.
3: Terima kasih Mbak Ratu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya masih menantikan lagi yang ingin bergabung di telepon untuk sore ini. Kasih butuh 4 penelpon di Mangi Pida Dedang. Dan sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangi Pidipan deh nomor 1
0: Mangi Pida Dedang Dut.
1: Ya, penenang terjatin deh.
0: Oke, Anizar, silakan mendengar lagu siapa?
1: Lagunya Imam Syarifin.
0: Yang mana?
1: Judulnya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Baik.
1: Iya.
0: Sebentar saya putar ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Mbak Bekati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah punya 3 penelpon, 1 penelpon lagi sebelum saya putarkan semua lagu yang sudah di request untuk sore ini. Apa kabar? Buat yang mungkin lagi ada di tempat aktivitas, selamat beraktivitas, bahagia selalu ya, walaupun mungkin agak sibuk ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mangi Pida Dedang Dut.
2: Ya, sedang berpijat.
0: Dengan siapa, Le? Ibu Asria. Oke, Ibu Asria mau dengar lagu siapa?
2: Selfie Ama.
0: Siapa? Selfie Ama?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Merindukan Permata.
0: Merindukan
2: Permata.
0: Saya cari dulu. Oke. Mana ini? Ada ini menuntut rindu. Menuntut rindu, merindukan permata. Oke. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua sarana, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk di sore hari ini. Enjoy. Asik. Ini dia Ashraf dengan Aje Gile.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu, suara budaya Tama Sanggeni. Sampai subuh sarara, saya masih menantikan Anda untuk bergabung di 421621 atau di 0811 456038 75. Dan saya menyapa dulu yang sudah bergabung di TikTok. Ada Bang Z di TikTok. Halo, menyala ratu kan? Ratu dong. Pengen request lagu Magadir. Magadir dong. Baik, saya carikan dulu Magadir. Punyanya orang di TikTok ini ya. Oke, baik. Sebentar saya putar ini lagu Magadir. Selanjutnya, saya masih ke TikTok lagi. Ini ada siapa ya? Uliati Dalesa, assalamualaikum Ratu, ya aku dangdut sejati, request lagu Evita Mala, Seraut Wajah. Evita Mala, Seraut Wajah. Oke, yang pasti untuk yang berikutnya Pak Syarif Marhum, sebentar ya, kita bagi dua saja gini ininya ya, slotnya gitu, dua lagi untuk yang ada di landphone. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dan siapa, Le? Itu
1: Baratu.
0: Yeah. Silakan. Mau dengar lagu siapa ini?
1: Lagunya anu. Lagunya. Lagunya Sajadah Merah bisa.
0: Sajadah Merah.
1: Anu Sajadah Merah, Salma penyanyinya itu.
0: Sajadah Merah, Salma.
1: Jadi sudah makan sore, sudah makan siang ini?
0: Sudah dong.
1: Oh, ya gitu ya.
0: Iya,
1: oke Baratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon lagi, silakan yang pengen bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Epe dari dangdut.
2: Nah, itu udah lagu dangdut.
0: Ya aku dangdut tersejati, Le, gitu. Jadi kalau saya bilang Mang Epe dari dangdut, kamu jawab, ya aku dangdut tersejati, Le. Mang Epe
2: dangdut sejati.
0: Oke. Di, dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Joni.
0: Joni di mana?
2: Kebetulan saya di Anoa ini.
0: Anoa. Okay,
2: saya di Petobo, jadi di Anoa sekarang.
0: Oke, baik. Bung Joni mau dengar lagu siapa?
2: Evita Mala boleh.
0: Yang mana tuh?
2: Kandas.
0: Oke, baik. Sebentar saya carikan ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest untuk sore hari ini. Pertama ada Magadir, Bang Z. Ini dia Magadir.

Baik, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini di Mangi Beda De Dangdut seperti biasa. Oke, dan selanjutnya ini saya menyapa dulu ya, sudah ada Pak Syarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya aku udah terjati nih dari Tole-Tole request lagunya Indra B. Apa maumu? Terima kasih, wassalam. Oke, Pak Syarif Marhum, sebentar saya putarkan lagunya.

0: Ya, selanjutnya saya menantikan buat Anda yang pengen bergabung, silakan di 421621 atau di 0811 456 0375. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dan Dedang. Ye, dengan siapa ini? Si Balaya, Pak Udin. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu
0: Dor. Lagunya siapa, Le?
1: Di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam. Mega Mustika ya?
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nantikan lagi. Sudah ada dua penelpon yang bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedang dud.
2: Ya, tudang kita sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Bunda Ani di Pandere, mau dengar lagu siapa, Bunda?
2: Lagunya LP, Bimbang.
0: Bimbang?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, terima kasih, Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon. Saya menantikan satu penelpon lagi. Nih, sudah ada langsung ya. Halo.
3: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, selamat sore.
3: Ya, dan tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Diana di Bandung Barat tuh.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Tete Halika.
0: Yang mana tuh?
3: Cincin Putih.
0: Yang mana?
3: Cincin Putih.
0: Cincin Putih.
3: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar ya.
3: Iya, makasih. Selamat sore, Ratu.
0: Selamat sore. Terima kasih. Kita langsung ke lagu yang sudah direquest. Indra B, apa maumu? Ini dia lagunya.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Karare Palu, suara muda Taman Sakya nih. Oke, saya menyapa dulu yang sudah ada di TikTok. Halo Mang Epi dari Dangdut, Mama Uun di Loli request lagunya Roma Irama, Dewa Amar. Terima kasih Mama Uun sudah bergabung dengan ini kita TikTok kita ya. Selanjutnya ini ada Bang Riko TP94. Riko Tanah Patah hadir, pendatang baru, pendengar lama di Bengkulu. Terima kasih, halo Bang Riko di Bengkulu. Terima kasih sudah mau bergabung juga bersama kita ya di sini ya. Request lagunya Goyang Karawang. Terima kasih. Terima kasih Bang Riko TP94 sudah bergabung ya di Bengkulu. Selanjutnya ada Mariani Syahib. Assalamualaikum. Yakudang tersejati le, request lagunya Berkali-kali by Selfie. Makasih. Oke. Sudah ada 3 yang request ya. Ini akan saya putarkan semua dan terima kasih banyak untuk Mama Uun, juga Bang Riko TP94, juga ada Mariani Sahib yang sudah bergabung. Oke, kita ada di sesi terakhir ya sebenarnya untuk di Mang Epi Dangdut ya sore hari ini, karena memang waktu juga yang harus membuat kita dicukup-cukupkan lah gitu ya. Oke, ada Riko TP dengan lagunya Goyang Karawang. Saya cari-cari dulu ya lagu-lagunya ini biar kita enak sebentar, tinggal play-play saja begitu ya sama-sama sarara buat semua pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Senang sekali ya Abang Riko di Bengkulu sudah bergabung, juga ada Mariani Sahib katanya mau dengar lagunya Selfie, Berkali-kali Selfie. Saya cari dulu lagunya Selfie, Berkali-kali. Apakah ada lagunya? Oke, Selfie apa Berkali-kali sudah ada. Dan tadi juga sudah ada Mama Uun ya, kalau tidak salah lagunya Dewa Amor. Oke, jadi sudah ada 3 ya yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami ya, walaupun itu lewat TikTok ya. Oke, dan ini penelpon terakhir kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
1: Iya, sedang diperjati.
0: Dengan siapa
1: Dengan Ibu Mas, Pak.
0: Oke, Ibu Mas, Pak. Silakan mendengar lagu siapa?
1: Lagunya Siti Nurhaliza.
0: Yang mana tuh?
1: Cinda.
0: Oke, baik. Cinda ya, saya carikan ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu juga ya, jadi saya harus cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang ada di TikTok sudah bergabung. Semoga lagu-lagu ini membuat Anda semua terhibur tentunya di sore ini. Ada Jeriani di sana juga, apa kabar kalau lagi mendengarkan? Semoga sehat-sehat ya. Juga ada Bang Arif, sehat-sehat bersama keluarga. Iya, karena waktu juga ini ya, maaf sekali saya tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Paling sebentar kita hanya akan bahas-bahas tentang tempat-tempat wisata yang bagus dikunjungi ya di Kota Palu sebentar. Oke, dan saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Jangan lupa bahagia selalu ya, apapun yang saat ini mungkin membuat Anda sedih, tapi itu adalah bagian dari proses kehidupan kita tentunya.

0: siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Tirari Palu, Suara Budaya Tamasangani, sambil pesararang. Apa kabar di hari Senin ini? Semoga kita senantiasa sehat ya, penuh semangat, dan segala aktivitas yang telah dijalani dari pagi ini membawa hasil yang baik ya, dan ada keberkahan di dalamnya. Senin sore ini waktu yang tepat untuk sejenak kita refreshing ya. Apa ya, mungkin lebih ke mengevaluasi sekaligus menyusun semangat baru untuk menghadapi hari-hari berikut. Nah, di suasana tenang, walaupun kita sibuk bekerja, belajar maupun beraktivitas, jangan melupakan untuk memberi ruang bagi diri sendiri, bersyukur untuk setiap pencapaian sekecil apapun ya. Nah, sore hari juga ini mengajarkan kita untuk bahwa setiap perjalanan memiliki waktu. Matahari memang perlahan tenggelam, namun bukan berarti harapan ikut padam ya. Karena justru setiap akhir hari kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menyambut esok dengan optimisme tentunya. Nah, selama beberapa hari waktu ke depan, Anda akan, tentunya saya juga akan menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif, budaya, edukasi, dan hiburan yang menambah wawasan sekaligus menghangatkan suasana sore Anda ini. Karena memang menikmati indah sore ini dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, dan semangat untuk terus berkarya tentunya. Mendung ya suasana sore kita ini, tapi tidak membuat hati kita mendung ya. Kita harus tetap semangat dengan apapun yang menjadi kalau dibilang tujuan hidup kita gitu. Nah, buat sahabat sarana semua yang mungkin mendengar ada kalau dibilang ada isu-isu lah yang terkait dengan gempa besar ya, yang bakal terjadi di Palu katanya gitu. Nah, ini memang harus kita sikapi ya, sampai semua sarara. Nah, memang ada beberapa isu-isu yang dapat di ini ya. Kalau dibilang itu mungkin ini bagian dari peringatan buat kita ya, supaya kita tuh lebih siap siaga gitu menghadapi gempa gitu. Apakah kita sudah siap? Gitu, kalau seumpama ada terjadi lagi, siapkah Anda gitu kan? Karena memang sangat penting kita mengetahui kalaupun terjadi kita akan kemana gitu. Jadi ada tempat-tempat yang kita rasa cukup aman ya untuk kita ya. Yang pasti ada mitigasi bencana yang berbasis komunitas ini yang perlu kita lakukan ya. Iya, memang tidak kita pungkiri bahwa memang di daerah kita ini banyak sekali patahan ternyata ya, bukan cuma sesar Palukoro gitu. Jadi memang benar-benar kita harus bisa mengenal karakter sesar Palukoro yang masih aktif dan kenapa tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya juga bisa dikurangi ya. Ini kalau kita pakai mitigasi. Jadi penting memahami peta kawasan rawan bencana gitu. Jadi kalau Anda memang ingin benar-benar mengetahui lebih jelas, itu sebenarnya memang harus bertanya pada orang expert ya. Kaitannya dengan tempat-tempat yang bisa atau pernah ekstrim jadi bencana ya. Berarti kita tidak boleh ada di tempat itu lagi gitu kan. Yaitu kawasan rawan bencana gitu. Nah, ini kayaknya memang kita harus memiliki peta kawasan ini ya, karena memang mau tidak mau suka tidak suka hidup terus berjalan dan semakin banyak juga orang yang butuh properti kayak rumah dan sebagainya, dan memastikan bahwa tempat kita itu aman, itu yang sebenarnya harusnya juga kita jadi bagian yang kita lakukan ya. Nah, yang pasti yang perlu kita dalami adalah mendalami tentang bagaimana mitigasi, survival, atau bertahan hidup, dan
tentunya mengetahui jelas seperti apa sih ciri-ciri dan kejadian yang bisa terjadi, tentunya kalau seumpama terjadi bencana itu ya.

0: Dojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Dojo Uda-Uda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaitu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Sama-sama saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Dan juga tentunya akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kalian

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
2: Penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Bogor Bung Karno Sukoharjo dimenangkan Proton FC. Kepastian ini tercipta setelah mengalahkan Hampton FC Surabaya melalui adu penalti 4-3 pada hari Minggu 28 Juni 2026. Proton FC membuka keunggulan di babak pertama lewat Muhammad Aldi Ramadan pada menit ke-15. Hampton FC merespon dengan hujan gol di babak kedua melalui Guntur Permana 22 tahun, Ortega John 25 tahun, Yoga Aditya 27 tahun, M. Fatur Rahim, dan M. Izzat Wildan.

Pamulana, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Gufron Ahmad melakukan audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang kerja Gubernur pada Palu pada hari Senin 29 Juni 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis untuk memperkuat iklim investasi, ekspor, dan pengembangan dunia usaha di daerah tersebut. Dalam audiensi tersebut, Gufron menyampaikan komitmen Kadin Sulawesi Tengah untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, hingga penguatan dunia usaha khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Sampai sebesar kafe siap mau karibah saliatin tisapu sasio yaku ar.

0: za poromo kami ulea roa rarabakalo ko kabusumi nikokomi raimu maya makamu kaini berapa pamoje
1: berapa pamoje
0: berarti tambah boje ke bahasa ta alane mo malipo bahasa ta kan rapa kita ante ngana-ngana ante rawata tu kaini hai nito ku barisema botano balik tamboto mo kaini mo
1: kaini mo maya makamu kaini.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Isma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani Komio di edisi siaran hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2020.

hampir hilang sahabat budaya. Di balik keindahan alam Lembah Badak, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tersimpan sebuah warisan budaya yang menjadi saksi panjang perjalanan kehidupan masyarakat leluhur. Bukan hanya batu-batu megalit yang menjadi cerita, tetapi juga sebuah kain tradisional bernama ranta. Kain yang dibuat dari kulit kayu dan diwariskan secara turun-temurun, sahabat budaya. Dan suara pukulan kayu yang berirama terdengar dari sebuah rumah di desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat, yang merupakan bunyi alat tradisional itu bernama peboba, memukul kulit pohon maloh yang sedang diproses menjadi lembaran kain. Dan di tempat inilah para pengrajin ranta masih mempertahankan keterampilan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Dan sahabat budaya, ranta ini bukan sekedar kain biasa, karena memang di dalam setiap helainya terdapat nilai kesabaran, ketekunan, serta hubungan manusia dengan alam. Dalam proses pembuatannya pun membutuhkan waktu yang panjang, sahabat budaya, mulai dari pengambilan kulit, pengolahan, hingga menjadi kain yang siap digunakan. Dahulu sahabat budaya, ranta ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lembah Badak, yang kain kulit kayu ini digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan menjadi simbol identitas masyarakat Badak sendiri. Namun sahabat budaya, seiring perkembangan zaman, keberadaan ranta ini mulai semakin jarang ditemukan. Dan kini para pengrajin yang masih memiliki kemampuan membuat ranta jumlahnya juga semakin sedikit, sahabat budaya. Sebagian besar adalah generasi tua yang khawatir juga tradisi ini perlahan akan hilang jika tidak ada generasi muda yang meneruskan. Dan di usia yang sudah tidak muda lagi, sahabat budaya, para pengrajin ranta ini tetap menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satunya Nia Tondu, atau yang dikenal dengan sapaan Nenek Dora. Sejak muda, Nenek Dora sudah membuat ranta dari keluarganya, sahabat budaya. Dengan tangan yang terampil, ia masih mampu mengolah kulit kayu menjadi kain tradisional. Bersama para pengrajin lainnya, mereka juga mempertahankan proses pembuatan ranta secara manual menggunakan alat-alat sederhana yang diwariskan dari masa lalu. Namun sahabat budaya, tantangan terbesar ini bukan hanya proses pembuatannya, tantangan terbesar adalah regenerasinya. Minat generasi muda untuk belajar membuat ranta semakin berkurang. Padahal sahabat budaya, keterampilan ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dan juga ranta memiliki filosofi tentang kehidupan masyarakat Lembah Badak tentunya. Dari bahan bakunya yang berasal dari alam, hingga proses pembuatannya yang membutuhkan kesabaran, semuanya ini menggambarkan bagaimana leluhur menjaga keseimbangan dengan lingkungan, sahabat budaya. Selain menjadi pakaian adat, kini ranta juga mulai dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti kerajinan dan juga perlengkapan bernuansa budaya. Upaya ini dilakukan agar ranta dapat memiliki tempat di kehidupan masyarakat modern tentunya. Meski demikian, sahabat budaya, para pengrajin berharap ada dukungan lebih besar agar ranta tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin. Sudah
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat kini lebih banyak digunakan dalam kegiatan adat atau sebagai produk budaya. Namun sahabat budaya, Ranta bukan hanya tentang kain. Ranta adalah cerita tentang manusia yang hidup berdampingan dengan alam, tentang pengetahuan leluhur yang diwariskan melalui tangan-tangan para pengrajin. Jika tidak ada upaya pelestarian, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Ranta hanya akan menjadi benda sejarah yang tersimpan di museum. Karena itu sahabat budaya, menjaga Ranta berarti menjaga juga identitas budaya Lembah Bada. Diperlukan peran bersama melalui masyarakat, generasi muda, hingga berbagai pihak yang peduli terhadap warisan budaya Sulawesi Tengah. Sebab setiap pukulan pada kayu, kulit kayu, setiap proses yang dilakukan

menghargai jejak leluhur. Karena budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita melestarikan cerita itu tetap ada untuk masa depan. Dan sahabat budaya, itu merupakan perbincangan kita tentang rantai yang memang

saya tunggu atensinya ya di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya tetap bersama kami di Bro 4 RRI Palu, Sor Budaya Tapasangkani.

Komi supaya tidak menganggur. Saya kasih jadi polisi semua Komi itu supaya tiada lagi orang sabu-sabu di kampungnya kita ini. Saya kasih jadi ilmuwan semua Komi. Saya kasih masuk di pesantren

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengumpulkan donasi sebesar 28 juta untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Donasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Sigi pada penutupan Environmental Fest 2 2026 di halaman Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Minggu 28 Juni 2026. Donasi tersebut berhasil dikumpulkan selama 3 hari dalam rangka Environmental Fest 2026. Dan kegiatan tersebut merupakan puncak dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang menghadirkan beragam kegiatan. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan donasi tersebut merupakan hasil kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, penyelenggara hingga bintang tamu. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian bersama untuk membantu warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 beberapa waktu lalu. Karibakau Puna, Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Gufron Ahmad melakukan audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruangan kerja Gubernur di Palu pada hari Senin 29 Juni 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis untuk memperkuat iklim investasi, ekspor, dan pengembangan dunia usaha di daerah tersebut. Dalam audiensi tersebut, Gufron menyampaikan komitmen Kadin Sulawesi Tengah untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, hingga penguatan dunia usaha khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Sebagai langkah awal dan bentuk penguatan organisasi, katanya pihak telah menyiapkan sejumlah agenda strategis mulai dari pelantikan pengurus periode 2026 sampai 2031, peresmian kantor baru, pelepasan ekspor produk unggulan daerah, hingga penyelenggaraan forum investasi yang bertujuan memperkenalkan potensi Sulawesi Tengah kepada investor. Sampai semua sarana, Fesya Mukareba Saleatinti, Ruapulu, Hiyaku Arnok.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusar Budaya Tapasanggani. Kita sudah berada di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali sahabat budaya di 0811456038 atau di 421621. Oke sahabat budaya, kita sapa dulu ini sudah ada yang mau bergabung. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Bunda Mas Pak, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagu Kaili.
0: Boleh, apa itu judulnya?
1: Namanya Jatuhnya Garoti.
0: Bunda, pelan-pelan Bunda.
1: Tamayojo Sinanggaroke.
0: Tamayojo
1: Sinanggaroke.
0: Tamayojo
1: Sinanggaroke.
0: Sinanggaroke. Oke, sebentar saya carikan dulu. Ini yang menyanyikan Bram Lerengi ini, Bunda? Betul?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu lagunya Hasan Basan itu.
0: Oh, Hasan. Ini yang duet, betul?
1: Ya, duet.
0: Dengan Wati ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan Bunda.
1: Oke, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Mas Pak. Semoga sehat selalu dengan keluarga di Sibalaya yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selanjutnya di belakang Bunda ada siapakah ini? Halo.
2: Ada orang.
0: Halo.
2: Ada Arnold.
0: Iya, Bapak Arnold di Bumi Saku.
2: Bapak Arnold Pianti.
0: Betul.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Saya alhamdulillah Bapak. Bagaimana sehat?
2: Sama-sama. Sehat-sehat sama-sama. Okay. Ya, masuk tanpa permisi saya ini.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak mau request lagu apa ini?
2: Kalau ini Manado, Jo.
0: Oh, boleh dong.
2: Iya.
0: Apa itu judulnya?
2: Pilih lagu Manado. Apa kata ada judulnya dulu?
0: Apa itu?
2: Jam 5.
0: Jam?
2: Jam pukul 5.
0: Jam
2: pukul 5 subuh menempelan bola.
0: Asik.
2: Tapi itu lagu sekarang itu. Jam pukul 5. Jam

0: Ada.
1: Ada dong ini jam pukul 5.
0: Iya.
1: Menyanyikan aduh. Siapa ini? Koni Maria.
0: Iya, Koni Maria.
1: Iya.
0: Banyak kan jam 5 teman-teman mau nonton, mau dengar bola atau di radio.
1: Iya, bisa sekali. Ya,
0: jam 5.
1: Ah,
0: oke okay, dan.
1: Iya, terima kasih. Ya,
0: siap. Siap.
1: Siap.
0: Warga di rumah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Bapak Arnold sudah siap-siap ini dari jam 20 untuk supaya besok bisa ikut bergabung ya dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung bola ya, tentunya sahabat budaya jangan sampai terlewatkan ya, tetap stay tune bersama kami karena kami tetap menyiarkan siaran bola itu. Oke sahabat budaya, di belakang Bapak Arnold ada siapa ini, kita sapa dulu. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
1: Oke, Bunda, bagaimana kabarnya?
2: Halo. Lagu Ambon.
1: Halo, Bunda. Oke, lagu Ambon. Apa itu judulnya,
2: Bunda? Yang Talente.
1: Bisa diulangi, Bunda?
2: Lente, sayang.
1: Lente?
2: Awolente.
1: Sebentar.
2: Yang parolente sayang.
1: Sebentar belum. Parolente.
2: Apa?
1: Kurang jelas Bunda suaranya ini. Aduh. Palente. Parlente.
2: Parlente.
1: Oh, parlente. Parlente. Oke, ini ketemu yang menyanyikan Narue, betul?
2: Iya.
1: Oke, parlente. Oke, Bunda. Nanti kita ketemu. Nanti kita putarkan.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, Bunda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali ini Bunda Asria. Aduh, semoga sehat bersama keluarga ya Bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Di belakang Bunda Asria, kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
1: Bapak Sarifudin di Jalan Jamur ini.
3: Kau tahu?
1: Betul. Iya dong. Biasanya salah saya ini. Oke, Bapak mau request lagu apa ini?
3: Saya mau lagu Bugis.
1: Oke, judulnya?
3: Seludani.
1: Seludani.
3: Iya, Seludani.
1: Sebentar. Lagu Bugis, ketemukah? Bisa diulangi Bapak?
3: Seludani.
1: Selo?
3: Seludani.
1: Seludani.
3: Iya.
1: Kenapa tidak ketemu ini? Sebentar. Selengudadi. Oh, seleng ada. Selengudadi.
3: Iya, Selengudadi. Artinya itu salam kerinduan.
1: Ai, Bapak sedang rindu siapa ini?
3: Ya, sama ini.
1: Oke, saya terima ini rindunya Bapak.
3: Wah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bercanda.
3: Iya, dan terlalu serius.
1: Betul.
3: Iya.
1: Supaya tidak tegang toh?
3: Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak susah juga ya ini malam untuk judul-judulnya sahabat budaya. Harap bersabar karena harus sedikit didikte ya untuk kata-kata yang agak susah. Oke, di belakang Bapak Sarifudin kita sapa dulu. Halo, aduh nabo tuh ini. Kita terima yang satunya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
1: Iya, Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik ya. Nama sendiri?
1: Sehat dong, Bapak.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Gorontalo Luwuk.
1: Gorontalo Luwuk, itu judulnya?
4: Judulnya itu benar.
1: Oke. Ini sepertinya cepat saya temukan.
0: Ada.
1: Sebentar, masih loading Gorontalo Luwuk. Antara Luwuk dengan Gorontalo, betul?
0: Iya, iya.
1: Oke, nanti kita keluar.
0: Oke, makasih banyak. Sama-sama. Selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya sahabat budaya sebelum kita ke lagu, kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Request Nusantara.
5: Bersama Arno Pianti yang baik hati.
1: Jadi Bung Kadri mau request lagu apa?
5: Lagu Ambon.
1: Ambon boleh. Apa itu judulnya?
5: Orang kiri kita kanan.
1: Oh, orang kiri kita kanan. Oke. Okay. Iya. Ketemu Mas, ini iya, nanti kita putarkan.
5: Iya, oke, makasih Arno Vianti.
1: Sama-sama. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, satu lagi untuk penelpon terakhir di sesi hari ini ya, kita sapa dulu. Halo.
6: Halo. Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam, Bunda. Bagaimana kabarnya?
6: Sehat-sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini, Bunda?
6: Saya minta lagu Papua.
1: Papua boleh dong. Apa itu judulnya?
6: Judulnya Hitam Kulit Keriting Rambut.
1: Hitam Kulit Keriting rambut. Oke, ketemu ya.
6: Iya, makasih. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam. Dadah. Dadah, Bunda Diana. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini di request lagu Nusantara. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu pertama dulu ya. Tadi ada requestan dari Bunda Maspa di Sibalaya dengan judul Sinanggaroke.

0: Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Mini Drama Legenda, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Asal Usul Kampung Payong.

Dikisahkan, Kampung Payol awalnya adalah sebuah tanah yang masih kosong dan belum berpenghuni. Menurut cerita, awal mula penduduk di kampung ini adalah orang yang berasal dari Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Yakni sepasang suami istri dengan satu orang anak. Sang ayah bernama Dai Salah, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga ini pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napo, terletak di tengah laut. Tujuan mereka ke pulau ini untuk mencari Kina. Mereka

0: kita. Dan akibatnya air pasang menghanyutkannya ke tengah laut.
1: Lalu bagaimana caranya kita pulang, Mangke?
0: Entahlah, Maina. Mangke juga tidak tahu harus berbuat apa.
2: Padai Salat terdiam sejenak. Ia hanya tertegun memandangi gulungan ombak menghempas batuan karang. Dalam hati dia merasa menyesal karena tak menempatkan perahunya ketika memasuki pulau itu. Mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terendam air laut yang semakin naik.
0: Semoga pijakan karang ini bisa membuat kita tetap aman dari air laut yang semakin naik ini.
3: Iya, Mangke. Yang kita lakukan sekarang hanya berdoa dan memohon semoga Tuhan menolong kita bisa keluar dari pulau ini.
2: Mereka pun menaiki batuan karang yang lebih tinggi. Jelang beberapa saat, tiba-tiba muncullah seekor ikan payol yang secara perlahan-lahan mendekati mereka. Padai Salah yang melihatnya lalu berkata,
0: "Ah, wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, maka berapatlah ke sini."
2: Ikan payol secara perlahan-lahan merapatkan tubuhnya ke arah Padai Salah sekeluarga. Sekejap, mereka sudah berada di punggung ikan payol. Namun ternyata, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka kembali ke perkampungan di mana mereka berasal, melainkan membawa mereka mengarungi lautan selama 7 hari 7 malam, dan ajaibnya selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak merasa lapar. Di hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa diduga, ikan payol itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
4: "Sampai di sini aku mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, saat kalian tinggal di sini, namailah tempat ini dengan nama payol."
2: Ikan itu kemudian pergi, sementara Padai Salah dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu nampak tak berpenghuni.
3: "Mangke."
0: Iya, nak.
3: "Saya lapar."
0: "Sebentar, papa akan coba mencari sesuatu untuk kita makan."
2: Setelah melihat sekeliling, Padai Salah tak menemukan apapun. Dia lalu mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak dan akan mencari makanan setelahnya. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon rindang, tiba-tiba...
0: Hei, apa kalian mencium bau asap ini?
5: "Iya, Mangke. Maina juga mencium bau asap."
0: "Iya, Maina.
5: Tapi dari mana asap itu berasal?"
0: "Ada asap berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada seseorang yang menyalakannya. Hah, tidak salah lagi, pasti ada orang di tempat ini. Ayo, Maina, anakku Demaji, kita cari sumber asap itu."
3: "Ayo, Jo Mangke. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makanan di sana."
2: Mereka pun bergegas mencari sumber asap itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka menemukan perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakin ada orang di tempat itu, mereka pun mencarinya, namun tak menemukan siapapun di tempat itu. Padai Salah hendak mengambil batang kayu yang masih membara dan ingin membawanya ke tempat mereka beristirahat. Namun tiba-tiba... terdengar suara batuk dan muncullah seorang kakek dari sebuah kebun jagung di dekat perapian itu. Ternyata kakek itu adalah orang Taijo, penduduk pertama di tempat itu.
6: "Kalian ini siapa? Kok bisa ada di sini?"
0: "Iya, maaf, kek. Saya dan keluarga bukanlah orang jahat. Kami sebenarnya penduduk yang berasal dari Pantai Barat."
6: "Lalu apa yang kalian lakukan di sini?"
0: "Begini ceritanya, kek. Kami terdampar di sebuah pulau karang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan payol yang kemudian menolong kami. Ya, hingga membawa kami ke tempat ini, kek."
6: "Oh, terus kalian ke sini karena asap perapian ini?"
3: "Iya, kek. Kita hanya mencoba mencari makanan. Dan tidak sengaja mencium bau asap dari perapian ini, kakek."
2: Orang Taijo itu pun menerima mereka dengan baik dan menceritakan tentang tempat itu serta tentang dirinya. Demikian juga Padai Salah, menceritakan tentang asalnya sekaligus tentang pesan dari ikan payol yang menolongnya.
6: "Begini, nak. Padai Salah, Le Sumadi, cucu Demaji, yang berada di sini hanya kami

0: Kedua, saya dan istri saya yang menghuni tempat ini. Jadi nak, jika kalian berkenan, kalian bisa tinggal di sini bersama kami.
1: Tentu kek. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kakek di tempat ini.
0: Iya, kalian bisa mengolah kebun yang berada di kaki gunung sana nak.
1: Tentu kek. Terima kasih banyak. Sepertinya memang lebih baik untuk kami memulai hidup yang baru di tempat ini.
0: Mudah-mudahan ya nantinya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari.
2: Setelah tinggal beberapa lama di tempat itu, istri Pak Daisala pun merasa jenuh karena merasa sepi. Tak seperti di kampung asalnya, Dondo, di mana dirinya bisa bergaul bersama penduduk kampung.
3: Ada apa, Maina?
4: Mangke, kita kan sudah lama tinggal di kampung ini. Dan hidup kita berkecukupan. Kita bisa bergaul dengan para penduduk kampung. Apalah artinya semua ini, Mangke, jika kita merasakan sepi?
3: Maksud Maina?
4: Mangke, cobalah berusaha untuk mencari jalan keluar agar kita dan tidak merasa sepi seperti ini.
2: Mendengar permintaan istrinya, Pak Daisala kemudian pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan mendaki hingga sampai ke titik tertinggi. Dia kemudian memanjat pohon paling tinggi dan melihat di sekelilingnya. Lalu dari situlah dia melihat perkampungan di sebelah barat. Setelah diamati, maka ia yakin itu adalah desa asalnya dulu.
3: Tidak salah lagi. Di sana itu pasti kampung Dondo. Iya, Dondo. Saya harus turun dari puncak ini. Saya harus kabarkan ke istri dan anakku. Maina? Maina?
4: Iya, ada apa, Mangke?
3: Mangke sudah tahu apa yang harus kita lakukan.
4: Benarkah itu, Mangke?
3: Iya.
4: Bagaimana caranya?
3: Begini, kita akan kembali ke kampung Dondo. Mangke bisa melihatnya tadi dari atas gunung itu.
5: Tapi Mangke, kita kan sudah cukup lama tinggal di sini.
3: Iya ya.
5: Lagi pula, kakek itu sudah sangat baik sama kita.
4: Benar juga, Mangke.
5: Apa kita harus meninggalkannya begitu saja, Mangke?
4: Bagaimana dengan hal itu?
3: Tenanglah, Maina. Mangke sudah punya rencana. Jadi, mari kita berpamitan dengan kakek itu.
2: Maka, berpamitanlah Daisala dan keluarganya pada orang Taijo itu dengan maksud hendak kembali ke kampung halamannya yang dulu.
3: Begini kek, jadi sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini memohon izin untuk kembali ke kampung halaman kami di Pantai Barat. Tapi kami berjanji kek, kami akan kembali ke sini untuk menetap. Sekiranya memang kakek mengizinkan, kami akan membawa beberapa saudara juga warga lainnya untuk ikut bersama kami pindah ke tempat ini kek.
0: Saya sangat senang dengan keinginanmu untuk membawa warga lainnya ingin tinggal di sini. Nah, saya berharap kampung ini akan semakin ramai. Lagi pula, masih banyak tanah yang kosong bisa dijadikan lahan perkebunan. Nah, sekaligus tempat tinggal.
3: Terima kasih, kek. Rencananya, kami akan berangkat besok pagi.
2: Alangkah senangnya Pak Daisala dan keluarganya mendengar permintaan mereka diterima dengan baik oleh orang Taijo itu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Dondo. Setibanya di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Pak Daisala pun menceritakan pengalaman yang baru saja dia lalui kepada seluruh warga.
6: Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami?
3: Jadi begini, saudara-saudaraku. Tempat yang saya ceritakan ini memang sangat subur. Selain itu juga sangat indah. Kebun kami itu bisa ditumbuhi tanaman apa saja. Subur.
7: Benarkah itu, Daisala?
8: Iya, benarkah itu?
9: Iya, betulkah itu?
6: Iya, Pak.
3: Betul. Jadi begini, saya ingin mengajak siapa saja yang mau ikut dengan kami dan menetap di sana, membuka sebuah kampung baru. Nah, di sana masih banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkebun, bahkan membangun tempat tinggal.
2: Setelah itu Padai Salak kembali ke kampung tersebut diikuti oleh 17 rumah tangga yang terdiri dari keluarga dan tetangganya untuk pindah ke kampung yang telah diceritakannya. Mereka pun menetap dan membuka kebun sekaligus membuat kampung itu menjadi semakin ramai. Kampung itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Payol. Sesuai dengan pesan seekor ikan yang pernah menolong Padai Salak dan keluarganya saat mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Hingga saat ini, keturunan Padai Salak tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan payol. Bahkan, tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Padai Salak dan keluarganya. Namun Kampung Payol sendiri akhirnya diubah menjadi Si Payol saat Belanda datang drama legenda. Demikian asal-usul Kampung Payol. Para pelakon, ayah atau mangke, Dai Sala diperankan Mahmudin Usman Jumba. Sang ibu atau Maina Dai Sumandi diperankan oleh Umi Kalsum Jawas. Ivan memerankan sang anak Dai Maji. Orang Taijo diperankan oleh Suwarno Rajahimu. Ikan Payol diperankan Salsabila Dewi. Dan warga diperankan oleh Saridin, Ade Irma Setiani dan Dadang. Narator Nur Fadila. Penyelia musik dan teknik montase Restian Alson Huala.
6: Alsonnya.
2: Penulis naskah Ikadek Andika. Dan sutradara Abdul Jabar. Sampai jumpa.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili diambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah diambang kepunahan atau sudah punah begitu?
1: Iya.
0: Nah, biar Imam menurut Pak Aksan.
1: Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
0: Iya.
1: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
0: Iya.
1: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
0: Betul.
1: Untuk etnis
0: Kaili.
1: Komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
0: Iya.
1: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
0: Kaili Ledo.
1: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatunya. Ya. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini generasinya, terutama generasi muda itu, malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain, silakan, tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri.
0: Okay.
1: Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak dianggap lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palun Suruh Berita Pasanggani. Dan sahabat budaya, di tengah perkembangan zaman dan juga modernisasi alat tangkap ikan, masih ada masyarakat yang mempertahankan cara tradisional yang sangat ramah terhadap alam ini ya. Salah satunya adalah Inanko, sahabat budaya, sebuah alat tangkap ikan tradisional masyarakat Pamona di sekitar Danau Poso, Sulawesi Tengah. Karena memang sahabat budaya bukan sekedar alat pencari ikan, Inanko ini menyimpan nilai kearifan lokal tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Dan dengan bahan sederhana dari pelepah enau yang diikat menggunakan rotan, masyarakat menangkap ikan tanpa merusak ekosistem sebagai sungai maupun danau ya. Dan melalui tradisi ini, sahabat budaya, masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjaga keberadaan ikan endemik yang menjadi kekayaan hayati Danau Poso.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Inan, kok ini dibuat dari bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat. Karena pelepah enau dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian disusun dan juga diikat menggunakan rotan. Dan sahabat budaya, nelayan tradisional seperti Papa dan Mama Monge di Desa Boe, Kecamatan Pamona Selatan, masih menggunakan cara ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat budaya, Papa dan Mama Monge ini masih memasang inanko di bagian sungai yang teduh, tempat ikan-ikan kecil berlindung dan juga mencari makan. Setelah dipasang, inanko ini dibiarkan hingga pagi hari, dan saat diangkat kembali, ikan yang masuk ke dalam perangkap akan dikumpulkan menggunakan jaring. Dan cara ini menyerupai penangkapan alami yang tidak membutuhkan bahan modern maupun alat yang merusak lingkungan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
3: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
3: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
2: Bebaskan angkutan umum kita
3: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
1: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
3: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
3: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
2: Bebaskan angkutan umum kita
3: dari asap rokok.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4.

sahabat budaya, Danau Poso memiliki keunikan tersendiri karena menjadi habitat berbagai jenis ikan yang memiliki nilai penting bagi ekosistem. Dan juga keberadaan ikan endemik menjadi salah satu kekayaan alam yang membedakan Danau Poso dengan wilayah lainnya. Jenis ikan yang hanya hidup di kawasan tertentu memiliki nilai ekologis yang sangat besar. Namun sahabat budaya, keberadaan ikan-ikan tersebut membutuhkan perhatian dan juga perlindungan. Jika tidak dijaga, perubahan lingkungan dan aktivitas manusia dapat mengancam keberlangsungannya. Disinilah nilai Inanco menjadi penting. Melalui alat tangkap tradisional ini, masyarakat menunjukkan bahwa mengambil hasil alam dapat dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan. Dan juga Inanco tidak menggunakan bahan berbahaya, sahabat budaya, tidak merusak habitat ikan, dan juga tidak mengambil seluruh populasi ikan yang ada. Karena memang kearifan lokal ini mencerminkan pemahaman bahwa manusia hanyalah bagian dari alam, bukan penguasa yang bebas untuk mengeksplorasi. Dan masyarakat sekitar Danau Poso sejak lama memang sudah paham bahwa keberadaan ikan ini berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan mereka sendiri. Jika ikan berkurang, maka masyarakat juga akan kehilangan sumber pangan dan juga bagian dari budaya mereka. Karena itulah sahabat budaya, menjaga ikan endemik bukan hanya menjaga hewan saja, tetapi juga sekaligus menjaga identitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan Danau Poso. Inanco ini menjadi contoh bahwa ilmu pengetahuan tradisional memiliki peran besar dan dalam upaya pelestarian lingkungan.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang paling yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pound atau tumbuk. Jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
3: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
4: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
2: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
2: Pencurian misalnya.
3: Nggak tahu.
2: Narkoba?
3: Nggak tahu.
2: Tawuran atau kasus asusila?
3: Nggak tahu.
5: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
2: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
6: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
2: Kegiatan ini karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata Dayan Tejo, tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri. Ini baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
3: Oke. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023, tapi sebelumnya karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022, selanjutnya ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
2: Benar.
3: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra-putri budaya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dalam bidang perikanan. Berbagai alat tangkap modern mulai digunakan karena dianggap lebih cepat dan mampu menghasilkan tangkap lebih banyak. Namun sahabat budaya, perubahan ini justru membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan tradisi seperti Inanco. Dan semakin sedikit generasi muda mengenal cara membuat dan juga menggunakan alat tangkap tradisional ini. Banyak yang mulai meninggalkan tradisi karena dianggap kurang praktis dibandingkan dengan teknologi modern. Padahal sahabat budaya, hilangnya sebuah tradisi bukan hanya berarti hilangnya sebuah alat, tetapi juga hilangnya pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dari sisi lain, Danau Poso juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan, perubahan ekosistem, aktivitas manusia, serta masuknya jenis ikan tertentu dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan di dalam danau tersebut. Oleh karena itu, sahabat budaya, pelestarian Inanco ini tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat atau nelayan tradisional saja, diperlukan dukungan berbagai pihak agar nilai budaya dan juga pengetahuan tetap hidup. Dan generasi muda juga perlu diperkenalkan bahwa tradisi ini bukan sesuatu yang tertinggal, tetapi merupakan sebuah pengetahuan yang memiliki nilai penting untuk masa depan.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
4: Slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
5: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi yang disingkat yaitu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Danau Poso adalah warisan alam yang memiliki nilai besar di Sulawesi Tengah. Di dalamnya terdapat kehidupan, sejarah, budaya, dan juga tradisi masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Inanco menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat memiliki cara sendiri dalam menjaga hubungan dengan lingkungan, dan sebuah alat sederhana ternyata menyimpan pesan besar tentang bagaimana manusia harus memperlakukan alam. Di tengah kemajuan zaman, menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan memahami nilai yang ada di dalam tradisi, masyarakat dapat menciptakan masa depan yang lebih seimbang. Inanco ini mengingatkan bahwa alam bukan hanya tempat mengambil manfaat, tetapi juga tempat yang harus dirawat. Karena menjaga Danau Poso berarti menjaga kehidupan, menjaga budaya, dan juga menjaga warisan untuk generasi yang akan datang. Dan sahabat budaya, Inanco bukan hanya alat menangkap ikan, tetapi Inanco adalah cerita tentang kearifan lokal, tentang cinta terhadap alam, dan juga tentang pesan leluhur agar manusia selalu hidup berdampingan dengan lingkungan. Dan sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23:28. Terima kasih untuk Komi yang selalu setia bersama kami di Perempat RRI Palu, dan semoga hiburan di malam hari ini bisa membawa ketenangan dan juga bisa menemani Komio di malam hari ini. Dan saya Arno Fianti pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Kita berjumpa lagi esok di edisi siaran selanjutnya. Jadi selamat malam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabik.

0: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Pro 4 RRI Palu.
1: Pro 4 RRI Palu.
0: 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sanggar.
1: Budaya tanpa sanggar.
3: Bertahan sampai 2 bulan.
4: Betul.
3: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakimnya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
4: Usaha ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta merta ayo kita buka. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha khususnya makanan ya.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
5: Arif dan berangkat juga kamu?
6: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang.
7: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
6: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
7: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
6: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
7: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
6: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
5: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
6: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le?
8: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
9: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

0: perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama, kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
5: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang salat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang salat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik salat wajib maupun salat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya niscaya akan ada dalam rahmat Allah.
1: Permisi Om, numpang amen.

0: nyanyi apa kesurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja, kok kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4

0: selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggara.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ada perhati miule.
0: Dari kurang putus.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk Ibu, marah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nuapa kareba le?
2: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.